gratis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: berkonsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap

0: dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

Teman Pro 2, kamu tim yang suka minum air es atau air dingin gak sih? Karena kalau lagi cuacanya panas banget ya, kayak Bengkulu akhir-akhir ini, teman Pro 2, paling cocok banget kita tuh ditemanin segelas air es ya. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, kalau kamu misalnya baru selesai olahraga berat, atau misalnya nih radang tenggorokan kayak aku kemarin, atau misalnya habis dari dokter gigi, minuman yang kayak terlalu dingin itu bisa bikin kurang nyaman, teman Pro 2, buat sebagian orang ya. Mungkin kecuali aku ya, melawan takdir ya. Radang tenggorokan tetap hajar ya air dingin. Jangan ditiru teman Pro 2, itu tidak baik ya. Tapi tenang, bukan berarti air es itu dangerous banget, berbahaya gitu. Karena buat kebanyakan orang juga, air es ini tetap aman diminum. Dan kebanyakan orang itu salah satunya Tata ya. Tapi yang penting sesuaikan sama kondisi tubuh kamu, teman Pro 2. Dan jangan lupa tetap cukup minum air setiap hari. Yang penting itu ya, kalau air dingin agaknya kamu lihat-lihat dulu kondisi tubuh kamu. Tapi kalau minum air putih, itu wajib, oke?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Produ FM. Samantha.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa. Oh yes!
2: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

itu sangat-sangat nggak dianjurkan ya teman Pro 2. Jadi mau itu pajak kendaraan atau kewajiban pajak lainnya, jangan ditunda apalagi sampai kena denda. Karena selain bikin lebih tenang ya, pajak yang kita bayarkan itu juga ikut mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang kita nikmati setiap hari. Jadi kita berafirmasi sendirilah ya, setiap pajak yang kita bayarkan itu, entah kamu bayar makanan, potong gaji, bayar pajak bangunan, pajak kendaraan, itu akan berkontribusi untuk daerah kita menjadi lebih baik sebagai warga negara Indonesia. Kamu gimana? Udah bayar pajak belum?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
1: Seratus lima koma satu Pro 2 FM.

Hai teman Prodiwa, kalau kamu dengar ketupat, ingatnya lebaran atau malah pengen makan lontong? Ternyata teman Prodiwa, ketupat bukan cuma makanan pendamping opor atau rendang ya, atau lontong. Nah, ketupat ini dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman janur, lalu direbus sampai dia padat. Nah, fun fact-nya, anyaman janur dipercaya melambangkan eratnya hubungan antar manusia dengan semangat kebersamaan. Jadi gak heran kalau ketupat ini selalu hadir di momen-momen spesial. Dan bahkan sekarang, ketupat juga sering disajikan di berbagai acara keluarga karena cocok banget dipadukan dengan aneka masakan Nusantara. Jadi kayak kalau ada arisan atau apapun, pasti ada ketupat. Iya gak sih?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her.

Oke, teman Pro 2, ada satu bahan makanan yang sering cuman jadi pemain pendukung ya. Di capcay, teman Pro 2. Padahal manfaatnya enggak kalah keren. Dan jawabannya adalah jamur kuping. Yap, betul banget ya. Selain teksturnya yang kenyal dan renyah, jamur ini tuh juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kamu. Gak heran kalau misalnya jamur kuping ini sering jadi pelengkap capcay, sup, tumisan, sampai isian lumpia dan bakso. Nah, buat yang pakai jamur kuping kering, jangan lupa direndam dulu teman Pro 2 sampai mengembang sebelum kamu masak. Jadi lain kali kalau lihat jamur kuping di piring, jangan disisahkan ya, karena si kecil berwarna kehitam-hitaman ini ternyata punya manfaat yang besar.

0: to talk about.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Santai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produe FM.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Hai for Yay Info.
1: Tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sandal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sandal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
0: FYI for Yay Info.
3: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Victario, Berpura-Pura Bahagia ya. Dan sudah temani kita untuk siang hari ini hingga pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Cuaca hari ini cerah. Dan mudah-mudahan ya teman Pro 2 bisa mendukung segala aktivitas kalian semuanya. Oke, okay? Video masih temenin sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune ya. Ini hari Jumat, mungkin untuk cowok-cowok ya bisa mulai bersiap-siap untuk berangkat ke masjid, mandi ya. Jangan lupa bersih-bersih dulu. Yang pasti buat kalian semuanya, selamat beraktivitas dan selamat berkegiatan. Selamat hari Jumat.

terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi tentunya ya di Pro 2, di Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu yang pengen ikutan request, langsung aja nih teman Pro 2 ya. Kamu boleh kirim-kirim salam, kamu boleh request lagu-lagu kesayangan kamu ya, lagu-lagu favorit kamu atau lagu apapun yang pengen kamu dengar di hari ini teman Pro 2. Pidah tungguin sampai di jam 12 siang ya. Gimana hari ini, apakah kegiatannya berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Karena cuacanya bagus banget sih ya teman Pro 2 ya, apalagi kalau buat kamu yang punya kegiatan di luar di lapangan, orang-orang proyek ya. Ini kan udah di pertengahan tahun, biasanya kalau dari pertengahan tahun sampai akhir tahun gitu ya, suka ada banyak proyek-proyek ya yang harus segera dikerjakan gitu ya. Pokoknya lancar semuanya teman Pro 2. Sekarang giliran kamu yang pengen ikutan gabung, aku tungguin banget ya teman Pro 2 di Jumat berkah ini. Langsung aja di WA kita di 0811-73-22330 atau teman Pro 2 bisa gabung juga lewat live TikTok kita, karena video udah live nih di TikToknya @pro2bengkulu. Sambil video tungguin ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen request, aku bacain dulu ada beberapa pesan yang udah masuk ke sini ya. Ada Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, katanya pengen request lagunya Sabrina yang judulnya Selesai. Terima kasih. Terus ada Sarah juga dari Berbinar, kemudian ada gak ada namanya, request lagu Sabrina juga. Terus yep, sementara bar itu ya. Oh ini ada satu lagi, Prado Hitlist, izin remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune dari RRI Digital ya. Oke deh. Teman Pro 2, buat yang lain masih punya kesempatan ya. Sampai nanti kebersamaan video itu nemenin kalian di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12. Jadi ada 1 jam kesempatannya, yang pengen request langsung cus ya teman Pro 2. Aku tungguin untuk kamu semuanya di siang hari ini. Kita sambil video cari dulu nih lagunya Sabrina Leanor. Video punya lagu miliknya Nadif dulu, lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Kenris, lewat lagunya Masih Seperti Dulu, dan sudah temani kita juga untuk siang hari ini. Di Pro 2 Hitlist, jadi aku udah live lewat TikToknya Pro 2 juga ya. Jadi kalau seandainya kamu pengen request ya teman Pro 2, kamu bisa banget ya langsung aja ke TikTok kita, langsung cus. Kak, pengen diputerin lagu ini, mumpung belum Jumatan, Kak, cus, buruan. Buruan, nanti bakal aku puterin lagu-lagu yang kamu, yang pengen kamu dengar ya. Karena tadi sudah ada yang request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai, sama lagunya Selena Grace ya yang Sumpah Mati. Kayaknya aku langsung muterin aja lagu ini ya teman Pro 2. Nanti setelah itu aku bakal muterin lagu apa? Lagu yang tentunya udah di request sama teman Pro 2. Ada sesi potret nanti setelah ini. Stay tune.

0: lengkap namanya UT Bengkulu mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000 mak. Lulusannya lah terbukti bulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal ini yang pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cek ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470. Produ FM.

Teman Pro 2 PD bacain lagi ya yang sudah pada gabungan untuk siang hari ini di Pro 2. Serem banget ngelihatnya udah mulai ramai lagi ya teman Pro 2. Ada Asri Putra, ada Saverals, ada Pantri, kemudian ada Mr. James, ada siapa nih? Ada Icon Purniawan juga sudah gabungan, Dedi Hendra. Selamat siang semuanya. Terus ada siapa lagi? Tadi ada Virji ya, Virji. Kemudian ada Kio, Kio S ya. Untung Kio S, bukan Kio. Ada Aldi Santres ya. Tadi katanya request lagunya Wasiat Cinta. Ternyata begitu aku cek lagunya gak ada. Kok bisa gak ada? Ternyata lagu dangdut ya. Jadi mohon maaf banget ya. Emang lagu dangdut itu gak diputernya di Pro 2, tapi di Pro 4 ya. Terus ada siapa lagi teman Pro 2? Selamat siang aja buat semuanya ya. Buat Dedi Hendra mau request langsung aja. Buat like 26 request lagu boleh langsung aja. Nanti video puterin lagu-lagunya ya. Terus yang di Wawai ya, yang di Wawai kita ada siapa? Oh, belum ada lagi ya. Baiklah teman Pro 2, request lagu koplo bisa kak? Ya gak bisa dong. Lagu koplonya apa? Diskoprol bisa. Nanti Bida puterin Kencana Pencinta Alam. Kalau Ida tuh lagu dari Bidadari, dari Opik Bae Mbak. Ah, dari Bidadari, dari Opik. Oh, Hindia yang versi koplo. Yang mana? Lagu Tiara boleh. Selamat siang aja. Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim featuring Nabila boleh. Lagu Tiara yang mana bos muda, langsung share aja ke aku ya. Yang lagu aku tadi ada gak kak? Safia Ralph tuh request lagu apa tadi? Wait ya. Aku JJ ya. Ada. Udah aku siapin. Tunggu ya. Banyak banget ini soalnya. Drive Mimpi Selamanya, Elo Baelah. Elo yang mana Elo? Elo yang mana Elo? Bos muda, tolong kasih tahu aku lagu Tiaranya yang mana. Nanti kalau Pida puterin yang lain, nanti tidak sesuai ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Karena waktunya juga mepet-mepet banget nih. Udah tinggal setengah jam lagi, udah tinggal 30 menit lagi aja. Tapi lagunya banyak banget yang di request sama teman-teman semuanya. So, aku ngucapin thank you banget ya. Kalau ada yang masih pengen gabungan juga gak apa-apa. Aku masih tungguin kok teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan semua lagu-lagu yang kamu request di siang hari ini itu bisa aku puterin semua untuk kamu ya. Oke, yang cowok-cowok siap-siap dulu deh ya. Yang pengen pada Jumatan, cus kalau pada mau bersih-bersih dulu. Atau ada yang dari kantor ya, boleh lah ya bawa-bawa. Biasanya kalian kalau di kantor bawa ini gak sih? Bawa baju ganti gitu gak sih? Dicepetin aja lagunya kak. Iya deh, aku cepetin aja ya, aku langsung putar. Salam dari Kemumu, halo Yandi. Buat yang lain juga masih ditunggu pokoknya requestannya teman Pro 2 untuk siang hari ini di Pro 2 Hitlist.

Pro 2 ada lagu miliknya Kim featuring Nabila Taqiyah yang judulnya Bayangan Cinta Yang Lalu ya. Ini lagunya. Itu Teman Pro 2 tadi di terus ada sebelumnya tadi ada yang request lagu ini, ada aku pun ya request lagu ini tadi katanya. Udah beda putarin pokoknya ya, yang lain sabar kalau lagunya belum sempat keputar ya. Ada yang lain yang masih pengen request sama Pro 2, tapi memang waktu kita udah tinggal 15 menit lagi aja ya. Kalau ada yang masih pengen diputar lagunya, masih pengen request, boleh langsung aja. Hadir katanya dari Beli Bis Putih, hadir juga. Oke, Teman Pro 2, ada lagu miliknya Elo, Drive, Samuel Cipta sama Budi Doremi yang siap bakal video putar buat kalian semuanya. Stay tune.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Lagu Cegil miliknya Nabila Taqiyah ya. Dan lagu ini tuh sebenarnya relate banget gak sih sama banyak anak muda sekarang? Karena ya mengangkat kisah cewek-cewek yang sering overthinking, suka baper, tapi tetap sayang, ya kan? Toto, teman Prodo, mungkin kalau lirik, ya lirik lagunya Cegil ini ya lebih easy listening ya, mungkin banyak dipakai juga jadi backsound konten juga ya di medsos. Jadi kalau kamu belum dengerin ya harusnya didengerin lagi ya. Lagu ini sering kok terputar di Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan tetap update untuk musik hitsnya cuma di Pro 2, oke? Video cukupkan sampai di sini untuk live TikToknya Pro 2, dan juga video cukupkan sampai di sini Pro 2 hitlistnya. Setelah ini jangan kemana-mana, ada banyak informasi seputar kuliner dan juga UMKM yang bakal video share ke kalian. Selamat Jumatan aja buat cowok-cowok semuanya, cowok-cowok ganteng ya. Pokoknya yang sholat Jumat ganteng, yang gak sholat Jumat ganteng tapi kurang ya. Jadi harusnya gantengnya ada plusnya, ganteng plus gitu ya. Kalau sholat Jumat udah ganteng plus lagi gitu. Jadi buat kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan buat cewek-cewek, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Bisa siap-siap dari sekarang ya, teman Pro 2 ya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi Anda yang menjalankannya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
2: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita bicara yang segar-segar siang hari ini, kayaknya es teh enak ya, teman Pro 2 ya. Tapi memang kayaknya apapun makanannya, es teh gak sih? Minumnya es teh itu jadi salah satu minuman favorit yang selalu cocok dinikmati kapan aja ya. Selain menyegarkan, teh itu bisa dibilang juga mengandung antioksidan yang baik ya buat tubuh kita kalau diminum secukupnya gitu. Nah, ini mungkin biar makin nikmat nih teman Pro 2. Pastikan kalau tehnya sendiri dibuat dari air bersih, es batu yang higienis, dan gulanya jangan kebanyakan. Sekarang juga ada banyak varian rasa kan, mulai dari lemon tea, kemudian melati, terus ada sampai rasa buah-buahan, ada peach tea gitu ya. Pokoknya banyak deh gitu ya. Kalau lagi makan belum minum es teh tuh kayak wah ada aja gitu yang kurang ya gak sih? Jadi kalian tim es teh yang mana nih? Original atau tim es teh yang kekinian? Jujur, kalau aku sih yang original ya, tetap yang paling nendang.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah ada Nabila Takia ya, lewat lagunya Cegil. Di siap-siap begadang lagi nih teman Pro 2. Begadang aja terus ya. Tapi kali ini memperebutkan Piala Presiden 2026 ya. Mulai 25 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026 teman Pro 2, 8 tim bakal bersaing memperebutkan trofi Piala Presiden. Laga pembuka mempertemukan DPMM FC versus Tampines Rovers ya. Dan dilanjutkan duel panas Persib Bandung versus Arema FC, di mana turnamen ini bakal digelar di Stadion Sijal Karupat Bandung dan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi hanya dua tim terbaik dari tiap grup yang lolos ke semifinal. Jadi jangan sampai ketinggalan ya aksi seru mereka teman Pro 2. Siap-siap untuk mendukung tim favorit kamu di Piala Presiden 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini setelah Piala Dunia 2026 ya, yang kita tahu bisa dibilang gak cuma bikin para pemain yang deg-degan ya, tapi kursi pelatih panas juga kerasa banget gitu ya teman Pro 2 ya, pertarungan antar pelatih ini ya. Dan sepanjang Piala Dunia 2026 ada 18 pelatih timnas yang pada akhirnya resmi mundur atau dipecat usai timnya gagal memenuhi target. Nama-nama besar seperti Ronald Koeman, kemudian ada Marcelo Bielsa, ada Roberto Martinez sampai Julian Nagelsmann itu ikut masuk daftar. Dan format baru dengan 48 tim ternyata bikin tekanan makin besar. Nah, sekali gagal ya, kursi pelatih itu langsung jadi taruhannya teman Pro 2. Ternyata sepak bola yang kena kartu merah tuh bukan cuma pemain ya, tapi pelatih pun juga ikut teman Pro 2.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagi ramai banget ya. Siapa sih yang enggak kenal sama Erling Haaland sekarang ya? Haaland. Mesin gol yang bikin back lawan auto pusing ya enggak sih? Jatuh bangun ya gara-gara Haaland nih. Haaland ini bukan cuma jago di level klub ya, tapi memang sekarang udah jadi andalan timnas Norwegia. Mereka tuh luar biasa kompaknya. Kompak banget lah. Kalau aku bilang tetap Piala Dunia 2026 kemarin tuh juaranya Norway ya. Karena dari timnya aja udah sangat kompak, permainannya juga sangat luar biasa. Ya, balik lagi bola itu bundar ya. Kalah menang tergantung sama bola ya. Debut bareng sama tim senior sejak 2019 dan sekarang dia sudah jadi top scorer ya di negaranya yang bisa dibilang dalam waktu terbilang cukup singkat ya. Kecepatan, badan kuat, finishing yang tajam itu bikin Haaland jadi salah satu striker paling ditakuti dunia di Piala Dunia FIFA 2026. Kontribusinya juga jadi kunci kebanggaan Norwegia hingga melaju jauh ya di turnamen. Dan gak heran kalau sekarang dia pun jadi ikon baru untuk sepak bola Norwegia, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, fenomena Haaland ini juga didukung ya oleh citra dirinya sebagai pemain muda yang produktif, konsisten dan mencetak gol. Kombinasi performa yang luar biasa intinya ya. Sekarang pun kayaknya dia jadi ikon baru sepak bola Norway ya di mata dunia, teman Pro 2. Oke, dengan rambut panjangnya bahkan ada meme yang lucu banget deh di media sosial. Terpampang fotonya Thor ya. Kemudian ada Haaland, satu lagi ada Jimin BTS. Itu udah kayak kakak adik enggak sih, teman Pro 2? Oke deh. Kita ke lagu lagi ya, teman Pro 2. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Buat kamu yang bingung weekend mau ngapain gitu ya, coba deh jadi pemburu cap di museum ya. Sekarang museum itu punya museum paspor teman Pro 2. Siapa di sini kalau sukanya wisatanya ke wisata-wisata sejarah? Nah, ini kayaknya daripada keliling-keliling banget kan, coba deh ke museum teman Pro 2. Museum paspor ini adalah buku yang bisa kamu bawa keliling buat ngumpulin cap dari berbagai museum di Indonesia. Jadi makin banyak cap, makin seru gitu ya petualangannya. Bahkan ada kesempatan untuk ngedapetin voucher tiket masuk gratis di museum tertentu teman Pro 2. Jadi kalau sekarang kamu mau belajar sejarah itu udah gak ngebosenin lagi gitu ya. Malah berasa kayak lagi main, lagi halan-halan, lagi jalan-jalan ya kan. Bisa main misi-misian gitu ya. Pokoknya siap deh sama paspor kamu, paspor museum, museum paspor. Pokoknya kamu bikin dulu, ini siap isi paspor kamu duluan. Kira-kira museum mana nih nanti yang bakal jadi kedatangan kamu yang pertama teman Pro 2. Seru banget.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jennie Blackpink resmi merilis video musik Less Than A Lover pada 24 Juli 2026 ya, jam 1 tadi, teman Pro 2. Dan musik video yang disutradarai langsung oleh Jennie ini mengangkat kisah romansa singkat di musim panas lewat rangkaian adegan hangat yang dipenuhi nuansa nostalgia dan juga emosi ya, sekaligus memperlihatkan sisi baru dari Jennie sebagai musisi sekaligus kreator visual. Nah, sebelum perilisan, Jennie ini sempat membangun rasa penasaran penggemar ya melalui berbagai teaser termasuk foto Polaroid bersama seorang pria misterius yang ternyata menjadi bagian dari alur cerita video musiknya. Aku udah dengerin lagu Less Than A Lover ini, teman Pro 2, yang menjadi rilisan solo terbaru Jennie setelah album penuh pertamanya yaitu Ruby ya, yang dirilis pada Maret 2025 lalu di bawah label miliknya yaitu Atelier. Dan lagunya enak banget, musik videonya juga wow, kayak bukan Jennie gitu ya, maksudnya tuh is not character gitu ya, bukan Jennie karakter gitu ya, tapi aku suka gitu, ternyata dia bisa bikin video musik sebaper ini sih kataku. Oke deh teman Pro 2, lagunya belum bisa aku putar karena memang lagunya belum masuk ke playlist kita ya. Ya dalam waktu dekat mudah-mudahan lagu Less Than A Lover ini bisa kita putar dan bisa kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. Stay tune!

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, ini benar-benar ya, grup baru debut dengan lagu yang secuil itu. Siapa nih yang bilang ya kalau World Tour itu harus keluar negeri, teman Pro 2? NPD, New Pusat Dunia, asik. Ini mereka justru bikin world tour keliling Pulau Jawa loh, teman Pro 2. Jadwalnya jangan ditanya, padat banget ya. Baru debut 4 bulan, tapi New Pusat Dunia atau NPD ini langsung menggelar NPD World Tour. Wow, dengan tema The Most City with the shortest setlist ever. Ini mulai hari ini ya, mulai 24 sampai 26 Juli. Aku penasaran sih gimana Kak Kev, Mario Cesar sama Niki Putra itu bakal tampil di belasan titik gitu ya. Mulai dari Tangerang, Jakarta, Bekasi, Depok. Terus mereka juga ke Bogor, ke Bandung, sampai ke Cimahi. Dan uniknya ya, sebagian besar tiket tuh udah ludes terjual. Wow, aku sih penasaran ya. Kalau mereka ke Bengkulu kayak gimana ya, teman Pro 2? Dan seluruh rangkaian tour ini juga bakal disiarin live loh selama 72 jam. Wah, gokil sih ya. Cuman aku gak tahu ya nanti bakal live-nya di mana ya. Mungkin kalian kudu cari tahu sih di Instagram, langsung di Instagramnya NPD sama Bro 2. Ngomong-ngomong soal NPD, aku baru punya dua lagunya. Yang pertama Sempurnanya Aku, dan yang kayaknya baru berilis beberapa waktu lalu, yang ini ya teman Bro

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Teman Pro 2, satu lagu miliknya Treasure ya, lewat lagunya Isyarat. Menjadi akhir untuk kebersamaan video untuk menemani kalian semuanya di siang hari ini. Setelah ini Teman Pro 2 bakal ditemani sama Intan di Sore Ceria. Jadi pastikan untuk tetap terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pida pamit undur diri, sampai jumpa dan bye-bye.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu sama aku Intan di sore ceria hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Apa kabar kamu sore ini teman Pro 2? Semoga kamu yang lagi dengerin Pro 2, entah itu di jalan atau sekarang tuh lagi beraktivitas jelang-jelang nungguin weekend, semoga aktivitas kamu lancar-lancar, hari kamu seru, terus tadi udah makan siang dengan enak juga ya. Secara jam 3, masa belum makan siang teman Pro 2?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 101,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau dengar kata Camkoha, kamu langsung kepikiran Bengkulu kan? Nah, sekarang tuh ada kabar keren, tagline kebanggaan kota Bengkulu itu resmi mengantongi sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya Camkoha kini punya perlindungan hukum sebagai identitas resmi kota Bengkulu. Gak cuma itu, Pemkot juga berencana membangun tugu atau patung Camkoha sebagai ikon baru yang bisa jadi spot favorit warga dan wisatawan. Jadi Camkoha bukan sekedar slogan, tapi simbol semangat, optimisme, dan kebanggaan masyarakat Bengkulu. Beralih ke informasi lain, sejak hari pertama Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu, banyak pedagang mengaku omset mereka langsung melonjak. Bahkan ada yang naik sampai 2 kali lipat hanya dalam waktu 2 jam. Mulai dari nasi sambal tempoyak petai, sirup kalamansi, sampai kue khas Bengkulu laris diserbu pengunjung. Semoga acara seru kayak gini makin sering digelar, karena selain jadi hiburan, juga bikin roda ekonomi lokal makin ngebut. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: selamat sore teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Sore Ceria. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa, aduh orang kok keren-keren banget ya, temen aku tahu-tahu udah kaya raya, udah bolak-balik ke luar negeri, atau lihat temennya, ih keren banget, dia bisa S2, bisa S3 di luar negeri. Kayak orang tuh banyak banget gitu pencapaiannya, sedangkan kok aku kayak begini-begini aja. Atau mungkin dalam hal lain, kok temen aku percintaannya tuh lancar banget, tiba-tiba langsung ketemu seseorang, sat-sat menikah, punya anak lucu dan segala macam. Mungkin kamu pernah ya teman Pro 2 ngerasa kayak gitu, ngerasa ketinggalan, ngerasa tidak kemana-mana. Nah, tapi sebetulnya kenapa sih manusia tuh suka kayak gitu ya? Kalau secara psikologinya, lebih baik kita daripada bertanya-tanya, langsung tanya aja sama ahlinya. Karena hari ini aku sudah bareng sama Kak Putri Hafisha, seorang psikolog yang bakal sharing sama kita. Halo, Assalamualaikum Putri.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Intan, selamat sore teman-teman Pro 2. Kembali lagi nih,
0: kembali
1: selalu
0: lagi.
1: Gak bosen ya.
0: Semoga
1: dengar
0: sih
1: suara saya gitu.
0: Karena kayaknya tuh banyak banget yang bisa dibahas ya Put. Ya namanya juga manusia dengan kegalauannya ya. Betul. Yang rupa-rupa itu. Jadi aku yakin banyak banget yang bisa dikulik sih dari perasaan yang ketinggalan ini. Kan awalnya Putri pengen ngasih tema ngerasa ketinggalan di umur 20-an ya. Terus aku kayak nyaut, tapi Put, orang-orang 30-an tuh juga sering tahu ngerasa ketinggalan dalam berbagai aspek kehidupan gitu.
1: Ternyata berlanjut ya.
0: Berlanjut
1: gitu,
0: iya sih. Tapi Putri akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih by the way?
1: Oke, kalau aku akhir-akhir ini seperti biasa pada umumnya praktek konseling dan juga terapi, dan ada beberapa kali ngisi jadi narasumber itu sih.
0: Oke, ada yang seru-seru nggak dari kasus-kasus yang dihadapi?
1: Oke, kalau yang sekarang aku lebih melihatnya teman-teman di Bengkulu ini udah mulai banyak yang aware, Mbak. Maksudnya dia nggak yang berpendidikan misalnya kuliah dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang memang dia bekerja, lulusan SMA bekerja, mereka sudah banyak yang melek bahwa kalau kondisiku seperti ini, aku harus cari bantuan nih ke psikolog. Seperti itu sih aku melihatnya.
0: Oke, jadi udah bukan sesuatu yang kayak tabu, asing, aneh gitu, enggak ya? Oke, Put. Nah, ini soal ketertinggalan nih. Gimana-gimana, kalau dari sisi psikologi, kenapa ya manusia tuh serentan banget ngerasa kayak gitu? Aku tertinggal, orang lain hidupnya indah sekali, kenapa aku begini-gini aja? Itu tuh kenapa ya, Put?
1: Oke, BTW teman-teman Pro 2, aku juga berusia 20-an tahun gitu. Jadi I feel you kalau teman-teman merasa ketinggalan dan lain sebagainya gitu. Kalau dari teori perkembangan sosial ya Mbak, usia 20-an ke atas itu tuh lagi di fase intimacy dan VS isolation gitu. Jadi fase apa gitu? Fase dimana seseorang itu sudah ruang lingkup pertemanannya semakin mengecil kan?
0: Iya.
1: Biasanya dia sudah lulus kuliah, bekerja dan sebagainya. Kemudian disitulah dia mulai akan menjalin hubungan percintaan, punya social support yang memang walaupun kecil dia punya orang itu gitu. Kemudian mulai kan udah lulus kuliah, bekerja, sosial itu kan bilang ya kalau udah lulus kuliah bekerja akan udah lulus kuliah ya akan bekerja, terus menikah dan lain sebagainya. Ditambah dengan keadaan seperti itu gitu. Kemudian jika proses intimasi itu tidak berjalan gitu kan, dia akan merasa isolasi, dia akan merasa kesepian karena ruang lingkupnya juga makin terbatas gitu ya. Terus dia akan merasa kenapa ya hubungan percintaanku gagal, aku tidak punya support system dan lain sebagainya. Akan berada di fase itu sih Mbak.
0: Oke, berarti ada satu bagian yang kayak dia ngerasa harusnya gak kayak gini nih. Harusnya normalnya setelah aku sekolah, kuliah, bekerja, maka aku akan menikah lalu punya anak.
1: Yeah.
0: Hidup kaya raya gitu.
1: Betul. Itu cita-cita kita semua gitu ya.
0: Iya ya. Ketika salah satu bagian itu gak dapet ternyata, itu kayak nah tapi gimana kalau sama orang-orang yang sebenarnya tuh udah memenuhi standar sosial itu pun, tapi tetap aja ngerasa kayak kok gini-gini aja.
1: Oke.
0: Salahnya tuh di mana, Put?
1: Oke. Jadi bisa jadi ya, ini mungkin ada banyak faktor ya, Mbak. Kita nggak bisa menggeneralisir satu hal itu. Tapi yang bisa jadi kita lihat, apakah benar tujuan atau goals itu tuh milik kita atau jangan-jangan itu milik tetangga kita.
0: Oh wow.
1: Sehingga kita merasa kayak, kok aku tidak merasa bahagia, oh aku kok merasa belum ini dan itu gitu. Kita harus refleksi kembali, apakah goal itu milik kita atau tetangga kita.
0: Wow. Jadi okay. Bahkan pada saat kita punya goal, coba deh tanya lagi, apakah emang ini yang kamu mau, atau kamu ya pengen kayak gitu karena standar sosialnya aja.
1: Betul.
0: Kayaknya keren deh kalau aku kayak gini. Ya kayaknya orang-orang tuh bakal kagum. Padahal orang gak peduli sih. Paling ngecek-ngecek sebentar kali ya. Kalau dari pengalaman Putri, biasanya orang tuh paling ngerasa tertinggal dalam apa, Put? Percintaan?
1: Oke, percintaan.
0: Huh?
1: Karir?
0: Kalo karir?
1: Ini ya mbak, gitu. Kemudian juga di fase-fase ini juga mbak, kelihatan bahwa kita kan udah mau menjalin hubungan yang namanya percintaan itu ya mbak, hubungan yang lebih dekat, itulah romantis, akan menjalin hubungan pasangan yang suami istri dan lain sebagainya. Nah biasanya di fase-fase seperti ini itu akan muncul juga mbak, apa ya, kita merasa bahwa kenapa percintaanku itu gagal melulu gitu, atau kenapa aku merasa haus ya, terus-terusan ingin divalidasi dari orang lain gitu. Mulai muncul-muncul seperti itu mbak gitu, ketika akan memasuki fase-fase intimate dalam perjalanan hidup kita gitu. Nah ini bisa di flashback lagi ke belakang, apakah ada hal-hal yang memang ada kebutuhan yang tidak dipenuhi di masa lalu sehingga baru tersadar pada hari ini gitu, pada saat ini ketika kita akan menjalin hubungan yang lebih intimate itu tadi.
0: Oke, apakah aku tidak layak dicintai?
1: Betul.
0: Kenapa sampai umur segini percintaanku tidak ada lancar-lancarnya ya, gitu kan? Tapi kalau dirunut lagi, ternyata ada sesuatu di balik itu.
1: Betul.
0: Nah, katanya pola kelekatan kita sekarang itu ada hubungannya sama pola asuh juga ya, Put?
1: Betul.
0: Gimana dong? Kan udah lewat lama banget nih.
1: Iya, iya. It's okay gitu, teman-teman. Mungkin kita merasa kayak jadinya apa yang bisa aku lakuin, itu kan udah terjadi yang lalu gitu. Aku juga nggak bisa memilih aku dulu di pola asuh seperti apa gitu. Nah kabar baiknya teman-teman gitu, kita tuh bisa memproses hal itu tanpa kita kembali ke masa itu gitu.
0: Oke, dengan cara?
1: Salah satunya dengan cara mengenali kita hari ini itu tidak selalu tentang apa yang terjadi pada kita hari ini. Bisa jadi kita hari ini ada kaitannya dengan kita, apa yang sudah terjadi kita di masa lalu. Teman-teman bisa coba, misal sudah mencoba nih refleksikan bahwa ada keadaan yang seperti itu, teman-teman bisa konsultasikan ke profesional untuk mencoba diproses. Apakah itu ada yang namanya luka di masa lalu, trauma dan sebagainya.
0: Oke, menyadari dulu ya, terus bisa dibenerin tanpa kita harus balik lagi ke masa lalu.
1: Betul.
0: Sih. Oke, Put, omong-omong tentang menikah, ini sebetulnya aku tuh salut banget sama orang-orang yang kayak mendobrak kalau oke, nggak semua perempuan tuh harus menikah di umur 25 kali.
1: Betul.
0: Gitu kan. Ada yang mungkin butuh waktu sampai umur 30, 30 plus dan lain-lain. Cuman ini tidak bisa dilakukan sama lonely girl. Ada teman aku yang bilang, tolong wawancara aku kalau tiba-tiba aku bilang aku tuh pengen nikah, katanya.
1: Okay.
0: Karena takut banget kalau perasaan kesepian itu tuh membuat dia kayak mengiyakan ketika ada orang yang datang.
1: Betul, betul.
0: Tanpa menyadari ini cocok gak ya, gitu. Gimana Put, kalau dalam kasus-kasus yang kamu tangani?
1: Ini tuh
0: susah banget.
1: Betul.
0: Tidak merasakan kesepian di umur-umur yang kalau kata standar sosial tuh kamu tuh udah harusnya menikah dan punya anak gitu. Gimana Put?
1: Iya, iya. Ini juga sering terjadi ya mbak, ketika kayak kita tuh udah tahu dia itu misal selingkuh gitu ya, tapi kayak aku merasa dia itu support system aku satu-satunya gitu kan. Jadi dua hal yang bertentangan nih.
0: Yeah.
1: Gitu. Di sisi lain dia orang yang selalu perhatian sama aku, tapi di sisi lain aku menemukan sebuah red flag lah ya bahasanya itu dari dia gitu. Kemudian tanpa sadar kita seringkali kayak ya udahlah, mungkin dia nanti akan berubah. Jadi aku akan terima dulu dia yang seperti ini, aku yakin dia akan berubah karena aku merasa kayaknya apa ya, ketika dapat perhatian dari dia kan itu kan hormon dopamin kita tuh melonjak gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita akan seneng, terus kita akan merasa nggak kesepian itu tadi gitu kan, padahal rasa kesepian itu tidak kebutuhannya tuh bukan dengan dilengkapi sama orang, tapi diri kita loh yang harusnya melengkapi itu gitu. Karena bisa jadi ketika kita menikah, rasa kesiapan itu juga akan muncul gitu.
0: Iya sih. Tetap aja mau segimanapun hubungan udah berubah, kalau mau sepi ya sepi aja, yeah, gitu, nggak bisa juga. Tadi aku tuh sempat dengar juga pagi-pagi tadi ada podcast yang bahas, katanya kalau jatuh cinta tuh sama kayak orang lagi sakau ya.
1: Lagi banyak ininya ya, hal-hal indah. Semua hal yang lain itu terabaikan.
0: Nah itu pusing banget kan, kalau misalkan jatuh cintanya sama orang yang salah tuh kayak, wow, gawat sekali tuh. Kayak pengen lagi dan lagi tanpa bisa menghentikan itu. Gimana Put, kalau ada yang terjebak kayak gitu Put?
1: Nah, seringkali gini Mbak, banyak ya, ini tuh mulai banyak juga yang dia merasa kok, aku tuh tahu kalau hubungan itu gak sehat Mbak, tapi aku juga gak bisa meninggalkan dia. Karena di sini ada yang namanya trauma bonding gitulah ya istilahnya gitu. Jadi ketika tarikan antara kasih sayang dan menyakiti ini tuh kayak menyatu. Hormon dopamin itu tuh akan keluar ketika dia memberikan perhatian. Terus berulang kan, dia memberikan perhatian, terus kemudian ngelakuin kesalahan, minta maaf tanpa bukti, pokoknya dia janji aku gak akan mengulangi lagi. Terus kemudian mereka baikan. Nah, tapi itu polanya berulang tuh gitu. Nah, ketika seseorang itu akan merasa kayak, oh ya udah deh, yang kemarin aja dia udah janji nih mau baikan lagi gitu. Tapi satu hal gitu, kita tuh memang nggak bisa ya menilai apakah orang itu akan 100% berubah atau tidak. Tapi satu hal yang penting yaitu jangan hanya percaya pada perkataannya saja, tapi coba cek perilakunya juga menggambarkan janjinya itu atau tidak gitu.
0: Nah itu nggak cukup kata-kata aja ya. Lihat tindak tanduknya, apakah masih mencurigakan? Apakah masih membuat hatimu sakit? Kalau iya, ya kamu tahu sendiri jawabannya, yeah, berteman itu. Put, omong-omong tentang rasa ketertinggalan ini ya Put, kayaknya gak akan kelar-kelar ya, kita tuh ngerasa tertinggal dari orang lain. Padahal ini lomba apa? Tidak ada perlombaan apapun yang kita jalani. Hiduplah sesuai dengan apa namanya, track kita masing-masing gitu kan. Tahu sih teorinya. Cuman kenapa ya kita tuh sering banget membandingkan diri sama orang lain tuh, kenapa ya Put?
1: Kalau misal kenapa gitu, pada setiap orang akan berbeda juga ya Mbak alasannya. Tapi kalau kita runut dari hal-hal di masa lalu nih, kita coba beranjak dulu pakai teori di masa lalu gitu kan. Bisa jadi dia merasa tertinggal itu juga bukan karena dirinya sendiri yang merasa seperti itu. Mungkin ada tekanan juga dari keluarga, orang tua yang dia bawa. Kayak dia merasa bahwa terus-terusan harus membahagiakan keluarganya itu dengan misalnya dia menikah atau punya anak dan sebagainya, kayak gitu. Sehingga rasa tertinggal itu sudah dia menekan dirinya, orang sekitarnya juga menekan. Akhirnya membuat dirinya ya semakin kayak chaos gitulah ya. Selain yang kedua, kayak mungkin bisa jadi dia merasa bahwa dia terus-terusan melihat dirinya itu di lingkungannya gitu. Kayak goalsku itu harus sama lingkunganku. Lingkunganku seperti itu, aku juga harus seperti itu. Biar rasanya tuh bahagianya tuh sama gitu. Aku bahagia kalau aku seperti lingkunganku gitu.
0: Aduh, ada rasa pengen diterima sama lingkungan sosial. Betul. Dan aku harus seperti mereka. Betul. Orang bahagia karena menikah, aku ingin menikah juga. Orang happy karena punya anak, aku pengen punya anak juga. Tolong terima aku sebagai makhluk sosial ini gitu kan. Gimana Put? Oke, kalau dari orang lain nih tekanannya, apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang nekan itu adalah orang terdekat. Betul. Orang tua misalkan. Atau saudara, apa yang harus kita lakukan?
1: Iya, ini juga cukup menantang ya Mbak, apalagi kita tinggal di Indonesia yang kehidupan kita tuh juga sangat dipengaruhi sama lingkungan sekitar kita gitu, pilihan-pilihan hidup kita gitu. Yang pertama yaitu kita coba komunikasikan, walaupun ini berat, kalau misal kita cenderung berada di keluarga yang memang tidak bisa mengkomunikasikan atau tidak ada memang komunikasi dalam keluarga yang memang seintens itu gitu kan gitu. Yang pertama ya katakan bahwa ya aku akan, ya mungkin kalau dia punya pilihan akan menikah, tapi untuk sekarang aku belum punya pasangannya dan sebagainya, okay. Gitu kan?
0: Yuk, cariin lah.
1: Bagaimana? Ya bisa juga tuh di bidang lelucuan. Coba cariin dong, yeah. Dan sebagainya gitu. Kita tetapkan batasan yang sehat supaya tekanan-tekanan mereka itu nggak jadikan pressure yang menekan banget sehingga kita langsung latah akan mengiyakan semua orang yang datang kepada kita pada akhirnya gitu kan ya gitu.
0: Ngeri banget. Jangan pernah kesepian itu bikin kamu buru-buru nikah, teman bro dua, jangan. Seumur hidup itu lama sekali. Batasan yang sehat sama orang lain mungkin bisa dilakukan. Yeah. Sama diri sendiri. Okay. Gimana kita bertarung sama perasaan kita, pikiran kita yang berisik itu, Put?
1: Oke. Okay. Kalau aku biasanya ya aku akan katakan ke diriku gitu ya, Mbak. Aku ngomong lah sama diriku kan, kita kayak punya diriku saat ini, terus aku munculkan diriku di depanku gitu kan, yang sedang merasa bahwa ketertinggal atau lain sebagainya gitu, yang merasa bahwa aku harus menikah dan sebagainya. Oke, okay, gitu, di usia segini aku juga sedang mengusahakan kok mencarinya, misal aku ikut komunitas lain sebagainya gitu kan ya, biar terpapar di sosial, siapa tahu jodohku ketemu di situ gitu kan ya gitu. Tapi untuk saat ini ternyata ya mungkin rezekiku bukan di hubungan itu gitu. Aku sedang mengejarkan apa ya, misal pathway-ku yang lain nih, misal di karir atau misal di sosial dan lain sebagainya gitu, supaya pikiran kita tuh nggak hanya tertuju pada satu hal.
0: Oke.
1: Jadi kita punya pathway-pathway yang lain gitulah.
0: Iya. Banyak kok hal-hal seru yang bisa dilakukan di dunia ini kan. Naik gunung, menyelam ke lautan, terbang di udara. Tapi kalau dari sisi psikologi sebetulnya rasa iri, rasa membandingkan itu tuh berbahayakah? Harus diatasin kah? Atau dalam kadar tertentu tuh nggak apa-apa sebetulnya? Bisa nge-push diri kita juga. Gimana, Put?
1: Betul, Mbak. Dalam keadaan tertentu nggak apa-apa, supaya kita punya gambaran gitu bahwa kadang-kadang semangat itu kan juga muncul di orang lain ya, Mbak. Ketika kita melihat bahwa orang lain, oh dia sudah sampai segini nih, terus kita kan juga bisa ya sharing, kita tanya, oh kamu kemarin dapat kerja di sini, apa aja nih yang dilakuin, CV-nya kayak mana dan sebagainya. Kita bisa menjadikan acuan dia untuk sebagai motivasi dan sebagainya. Tapi kalau sudah kita merasa bahwa kita harus sama kayak dia, dan rasa itu tuh kayak sebuah yang dendam lah istilahnya, dendam, pokoknya aku harus sama kayak dia, kalau enggak aku enggak akan merasa bahagia dan sebagainya. Nah itu mulai di warning nih, ada apa gitu.
0: Kenapa kayak gitu, kita dicariin lagi akarnya gitu kan. Apakah normal terjadi pada orang-orang? Apakah semua orang tuh merasakan kayak gitu atau kita-kita aja?
1: Oke. Kemungkinan kalau di usia yang saat ini, aku melihat kebanyakan merasakan seperti itu sih, Mbak, gitu. Apalagi sekarang kan kita akan melihat orang lain, pencapaian orang itu kan lebih mudah ya, Mbak, dibandingkan orang zaman dulu gitu kan. Orang-orang akan ngepost segala macam hal yang pernah didapatkannya dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita akan juga lebih mudah nih membandingkan diri kita dengan society itu tadi gitu.
0: Oke, pengaruh medsos juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya nggak salah sih, orang kan posting yang senang-senangnya aja, pencapaiannya dong yang di posting, nggak mungkin kegagalannya sih. Tapi menurut Putri, apakah pencapaian-pencapaian tertentu tuh emang punya usia-usia ideal?
1: Oke.
0: Dalam berbagai aspek, atau enggak kok, orang bisa hidup dengan ritmenya masing-masing, dengan jalur masing-masing yang dia pilih.
1: Mungkin memang ini ya, Mbak, gitu. Kita tahu bahwa orang dulu itu bilangnya bahwa kalau dewasa itu menikah, punya rumah, tak punya mobil ya, misal punya tabungan sekian juta gitu ya. Itulah yang membuat kayak, oh kamu tuh udah disebut dewasa nih gitu, udah mencapai target-target tertentu gitu. Tapi kalau aku bilang, zaman juga berubah nih, Mbak, gitu. Ekonomi kan kita juga tahu ya, sekarang sesusah apa mencari pekerjaan itu gitu. Kita nggak bisa lagi bilang, oh ya sekarang pekerjaan memang mudah untuk di reach out, tapi juga sulit untuk kita dapatkannya gitu, karena persaingan juga makin luas, ekonomi juga seperti ini gitu. Jadi dari sisi luar perkembangannya itu juga, kita tidak, jangan sampai kita tuh menyalahkan itu terhadap diri kita semuanya gitu.
0: Benar.
1: Ada hal yang memang ya itu tuh kehidupan atau ekosistem luar yang membentuk keadaan itu sekarang. Jadi kita mulai coba untuk mendefinisikan dewasa itu lebih baru lagi bahwa menjadi dewasa itu bukan tentang pencapaiannya, tapi misal kita menjalin hubungan, kita bertanggung jawab terhadap hubungan itu. Kita mengambil keputusan, kita mau bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil pada saat itu. Ketika kita misal lagi stres dan lain sebagainya, kita punya coping mechanism yang baik untuk keadaan itu. Itu kan sudah menjadi dewasa yang oke ya Mbak, yang matang gitu secara bener. Emosionalnya juga.
0: Bener sih, kalau kayak aduh 30 tahun harusnya udah jadi manajer gak sih? Siapa tahu bukan salah kamu kurang rajin atau apa. Siapa tahu kamu tuh kayak korban sistem negara. jadi susah gitu misalkan kan ya, kayak jenjang karir dan segala macem.
1: Mungkin ini ya, kita bisa ketok-ketok di kafe.
0: Iya, enggak semua yang terjadi di hidup kamu itu tuh karena mutlak karena kamu loh, guys. Enggak semuanya. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu lah ya. Ya, kita tahu. Aku suka ngelihat data sih, Put. Misalkan kan kenapa ya orang tuh kayak gampang banget dapat 2 digit? Coba kita cek data.

0: dalam 5 tahun ke depan apa yang mau kita lakuin gitu. Sehingga ketika pikiran kita tuh sudah kayak membandingkan, kita coba untuk tarik nafas sebentar. Tarik nafas artinya untuk jeda. Oke, gitu. Aku sedang merasa misal hari itu tuh memang selalu capek, terus ngelihat timeline sosial media itu kan bisa langsung, waduh nih aku aja masih gini-gini aja dan sebagainya gitu ya. Kita tarik nafas sebentar, kita jeda, kita namai itu, aku lagi capek karena tadi lagi ini dan ini, sehingga aku jadi mudah nih membandingkan diriku dengan orang lain. Tapi aku cek lagi, aku kan hari ini sudah melakukan ini dan itu. Aku punya timeline begini dan begitu. Oke, gitu. Jadi aku masih usahakan nih gitu. Ya udah enggak apa-apa gitu. Pada akhirnya ya kita harus kembali ke goal atau tujuan yang sudah kita buat supaya kita tuh bisa menjangkar diri kita untuk tidak menyamakan dengan
1: orang lain. Oke. Bu, tapi mungkin masalahnya kita nggak tahu apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini.
0: Okay.
1: Makanya kita jadi kayak gampang banget ke-distract sama hidup orang. Gimana, Put? Step by step-nya kita untuk tahu apa yang benar-benar kita mau tanpa... Kayaknya itu juga pertanyaan seumur hidup nggak sih? Apa yang benar-benar aku mau?
0: Iya
1: kan, Put?
0: Proses mengenali diri itu kan proses seumur hidup. Yang nggak pernah berhenti juga ya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sih, Mbak, gitu. Misal kalau di Anda namanya jendela jauh hari gitu kan, kayak apa yang orang bisa lihat tapi aku nggak tahu nih gitu, itu bisa kita tanyakan ke orang lain gitu. Misal kita punya atasan yang sangat suportif gitu, kita bisa tanya, menurut Bapak atau Ibu saya bagaimana dalam bekerja, apa yang perlu saya tingkatkan lagi dan sebagainya. Kan kita bisa juga kenal nih, oh saya dalam bekerja gini gitu. Kita bisa tanya juga ke teman-teman sekeliling kita, orang terdekat kita yang bisa mengenali atau melihat diri kita secara objektif gitulah gitu. Selain itu kita juga bisa tuh ikutan di komunitas atau dengerin podcast dan lain sebagainya, baca buku untuk menambah wawasan tentang diri kita gitu.
1: Oke, jadi sama orang-orang yang kita percaya itu nggak apa-apa banget nanya.
0: Iya,
1: ya
0: gak apa juga, Mbak.
1: Apa yang bisa aku benerin? Menurut kamu aku nih kuatnya di apa ya? Karena jangan-jangan kita tuh punya titik buta untuk ngelihat diri kita sendiri kan, Put? Iya, boleh sih dicoba. Menurut orang-orang terdekat kita, kita nih sebenarnya berpotensi jadi apa? Oke. Kalau udah terlanjur nggak pede, Put, udah nggak mau lagi datang ke kondangan, udah nggak mau lagi diajak reunian, ketemu sama temen-temen nongkrong tuh udah nggak punya energi lagi. Gimana untuk membangun kepercayaan diri itu pelan-pelan, Put?
0: Oke. Dimulai dari step terdekat aja, Mbak, gitu. Gak usah jauh-jauh kondangan deh gitu. Kondangan kan ribet ya.
1: Berat ya, Put.
0: Ya gitu. Kayak misal ya kamu keluar rumah minimal seminggu sekali untuk olahraga, Mbak.
1: Oke.
0: Jalan pagi di sekitar rumahmu. Kalau misal di lingkungan rumahmu gak nyaman gitu kan karena kelihatan tangga dan sebagainya, coba deh ke pantai atau kemana gitu. Kita kayak memaksa diri kita, Mbak, memang harus keluar untuk ya itu tadi, kita misal keluar itu kan dapat udara baru. Terus misal kita jalan kaki itu kan ada olahraganya ya, menghasilkan hormon-hormon yang baik untuk energi kita gitu.
1: Oke.
0: Best step terdekat aja gitu yang bisa teman-teman lakuin.
1: Benar sih. Kamu bisa pakai kerudung instan. Kamu enggak usah pakai make up.
0: Betul.
1: Kamu tinggal jalan, at least kamu terpapar sama udara yang segar, orang-orang baru gitu kan ya. Nanti kalau udah lebih nyaman, kamu mulai bisa lagi kondangan.
0: Iya, betul.
1: Kan ada ya, Put. Ada banget tuh orang-orang yang kayak aku capek banget ditanyain kapan nikah, kapan nikah. Aku enggak mau lagi ke kondangan, gitu. Enggak mau lagi ketemu orang-orang. Iya sih, oke. Berarti dari yang gampang-gampang aja, teman pro 2, gak usah kamu kayak langsung pengen senormal itu sih. Gimana cara ngadepin pertanyaan-pertanyaan yang menyebalkan, Put? Kapan nikah? Kapan tamat kuliahnya? Kapan punya anak? Kapan beli rumah? Dan lain-lain itu gimana tuh ngadepinnya? Untuk tetap bisa chill di depan yang nanya, dan chill juga kita ketika pulang ke rumah. Jangan sampai kita depan orang ya kayak santai aja, tapi pas kita balik, kita sendirian, kita sedih banget dapet pertanyaan itu.
0: Oke. Ya kadang-kadang jadi, kadang-kadang kalau kita bisa pada tertawakan juga ya pertanyaan itu, ya kapan ya gitu, tolong cariin dong gitu misalnya. Kalau kita

0: merasa bahwa bisa dilelucunkan orang itu gitu. Kalau misal tidak, ya yang pertama memang tetapkan batasan tidak. Kita bisa bisa kalau kita merasa bahwa orang ini kalau kita jawab dia akan hanya akan kayak misalnya terus-terusan ngomong gak hentinya. Ya udah kita jawab, oh belum tahu nih. Oke, terus kita kayak kemana gitu, misal minggir dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misal memang orang ini memang bisa diajak ngomong, memang orang terdekat kita, lain kita sampaikan gitu. Aku doakan aja ya gitu. Aku ya sedang mengusahakannya, nggak tahu kalau kamu memang ada yang mau dikenalkan sama aku boleh, boleh tuh dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misal sampai rumah rasanya kayak capek karena kita terpikir dengan perkataan tadi gitu, nggak apa-apa, kita terima. Oke, aku sedang capek karena pada akhirnya pertanyaan itu nggak ada habisnya gitu. Aku terusan juga ditanya sama orang setiap pergi kemana dan kemana gitu. Kita coba tarik nafas lagi tuh tadi untuk menjangkar diri kita. Kita namai, oh aku sedang capek, aku sedang lelah, aku rasanya kayak apa ya, capek kita tuh karena nggak bisa menjawab pertanyaan itu gitu kan, gitu. Kemudian kita coba untuk oke, kita kembali lagi merefleksikan apa yang sedang kita kerjakan selain tentang pernikahan atau yang ditanyakan oleh banyak orang gitu tadi.
1: Oke, tergantung siapa yang nanya, beda-beda responnya.
0: Betul.
1: Gak usah kamu samakan aja, kalau bisa dibicarain, bicarain. Kalau emang bisa diminta bantuan untuk mak comblangin, mak comblangin please.
0: Iya, betul. Kita gak pernah tahu ya jodoh datang dari mana kan.
1: Bener sih, siapa tahu kan dari dikenalkan ternyata ada kecocokan dan berlanjut, gak tahu sih. Nah Put, kalau ada gagal-gagal yang kita alami, mungkin karir orang kayaknya gampang, hidup orang kayaknya tuh udah mendapatkan semua yang menjadi tekanan sosial. Gimana tuh untuk menyadari kalau diri ini gak terlambat loh. Gitu loh Put. Gimana ya caranya?
0: Perlu kita sadari juga Mbak, bahwa startnya tuh udah beda kan ya setiap orang gitu.
1: Iya.
0: Kita juga harus sadari itu gitu. Karena yang aku bilang privilege juga penentukan salah seorang itu akan ada di fase mana juga ya Mbak, bisa disadari gitu. Bahwa kita harus lihat dulu startnya seorang berbeda gitu. Ketika kamu sudah mencoba start emang dari bawah, selain orang itu, orang yang kamu lihat bahwa dia udah meroket itu, ya kamu sudah naik juga kan berarti gitu kan dari orang lain itu gitu. Kita sadari bahwa startnya berbeda. Kita sadari juga misal yang kita usahakan dari orang itu kan juga pasti yang berbeda ya, walaupun arahnya sama karir gitu, tapi kan karir yang dicapai akan berbeda, usahanya dan sebagainya.
1: Iya ya, kenapa kita berharap garis finishnya sama kalau startnya aja udah beda. Tapi kalau udah mulai overthinking sama masa depan, ya ampun, aku ntar lagi 30, tapi aku belum nikah, karirnya juga gini-gini aja, gimana nih ya Allah, tolong.
0: Tolong ya Allah.
1: Tolong, gimana nih memperbaiki hidupku gitu ya. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan kalau kayak udah pikirannya liar banget kayak gitu? Apakah nanti aku bakal tinggal sendiri di rumah kecil, kalau kesepian aku pelihara kucing gitu. Gimana tuh Put?
0: Oke, aku mau bilang I feel you teman-teman Pro 2. Karena aku juga di usia seperti itu dan sedang merasakan hal itu gitu. Tapi ya gak apa ya, namanya kehidupan pasti kita akan sampai juga di rasa-rasa seperti itu gitu. Di kehidupan, di fase seperti itu. Yang penting selalu kita sadari bahwa kita tuh gak gagal seluruhnya loh gitu. Misal ada bagian memang percintaan kita yang belum mulus pada saat itu, tapi bisa jadi karir kita oke, kita punya support system dari keluarga misalnya ya gitu. Jadi kita tuh jangan melihat satu titik ketidakmulusan jalur ini tuh membuat semua hidup yang kita lalui itu jadinya kayak berantakan semuanya gitu. Kita juga perlu melihat bahwa ada hal-hal yang memang masih bisa kita usahakan dan lain sebagainya gitu.
1: Oke. Gitu. Tapi kebiasaan manusia ini fokusnya pada apa yang tidak dia punya.
0: Betul.
1: Pada pilihan yang tidak dia ambil. Pada orang-orang yang dia lewatkan. Nah, gimana itu Put?
0: Nah, ini gitu. Jadi kita belajar mengajari pikiran kita. Bahwa pikiran kita tuh gak selalu benar teman-teman. Gak semua tentang fakta. gitu. Jadi kita mengajari pikiran kita supaya nggak autopilot, nggak yang hitam akan jadi hitam, yang putih akan jadi putih gitu kan. Kita melihat bahwa dunia itu hitam putih gitu, padahal kan nggak seperti itu gitu kan. Jadi kita mengajari otak kita untuk tidak terus-terusan kayak mengiyakan padahal itu belum faktanya. Kayak okay, kita ajari otak kita bahwa pokoknya perasaan kita kecewa, perasaan kita sedih, okay, perasaan kecewa, sedih, tapi faktanya bahwa aku sedang mengusahakan jalur percintaanku, bukan berarti hidupku gagal seluruhnya gitu ya. Kita mencoba mengafirmasi diri kita supaya pikiran kita tuh juga tidak mengarah pada satu hal itu saja gitu, Mbak.
1: Oke. Kalau sepengalaman Putri, seberapa besar peran lingkungan yang suportif, orang-orang yang suportif itu, Put?
0: Iya. Cukup besar gitu ya, Mbak. Cukup besar ya, teman-teman gitu. Karena kadangkala ada fase emang kita rapuh ya, kita enggak, pokoknya nggak berdaya lah mau ngapain ya, kadang-kadang lingkungan kita lah yang membangkitkan hal itu gitu. Tapi yang kita sadari bahwa lingkungan suportif itu nggak harus selalu orang tua ya. Misal ya memang nggak semua kita lahir di keluarga ideal, harmonis dan lain sebagainya gitu. Kita boleh mencarinya di orang-orang yang memang kita percaya untuk dijadikan support system kita. Misal teman, teman komunitas dan lain sebagainya.
1: Oke, kalau kamu punya keluarga cemara itu alhamdulillah. Ya, kalau enggak, siapa tahu kamu bakal nemu itu di perjalanan hidup kamu ya, teman Pro 2. Apakah perlu kita nonaktifin Instagram, tweet dan semuanya kalau kita udah di fase kayak aduh, susah banget aku untuk tidak membandingkan diriku dengan postingan-postingan orang ini. Apa matiin aja lah semuanya?
0: Iya, iya. Ada teman-temanku yang melakukan itu, Mbak, gitu. Bagi dia itu work, bekerja gitu untuk dia gitu. Tapi kalau merasa teman-teman itu bekerja untuk teman-teman, ya coba lakukan aja gitu untuk jeda. Kita kan jeda dari sosial media yang melelahkan ini gitu. Yang terpenting jangan kita sampai menarik diri dari orang lain. Menarik diri dari sosial media enggak apa-apa, tapi jangan menarik diri dari lingkungan kita.
1: Oke, kalau Putri pernah enggak kayak tidak mau bersosial media lagi atau intensitas bukanya aja yang dikurangin?
0: Kalau aku ini, Mbak, mengurangi jumlah sosial media yang aku punya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, dulu kan kayak ada Twitter, ada Facebook, ada apa lagi dan lain sebagainya gitu. Aku udah nggak menggunakan Twitter, Facebook aku juga nggak mendownload hal-hal itu gitu. Jadi aku juga mengurangi isi kepala aku juga terhadap hal itu gitu, Mbak. Dan juga mencoba untuk mengurangi waktu juga sih bermain itu, karena aku merasa juga span attentionku juga makin lambat nih, makin cepat nih dengan sosial media itu gitu.
1: Iya sih, benar-benar. Kalau ini Put, biasanya kan kita tuh ngelihat orang tuh pas udah dapet hasilnya ya, kita nggak tahu prosesnya. Sedangkan yang kita jalani bersama diri kita ini, kita melewati semua prosesnya.
0: Iya, betul.
1: Dan itu kan melelahkan ya. Tapi gimana cara kita untuk menghargai proses yang udah kita lakukan? Kita yang meluangkan waktu 30 menit sehari itu untuk memperjuangkan mimpi kita, tapi mungkin belum sampai-sampai ke situ. Gimana biar kita gak ngerasa kecil dengan semua proses yang kita laluin itu, Put?
0: Oke. Satu hal teman-teman, bahwa kadangkala saat kita menginginkan, misal kita tuh pengen banget beli sepatu itulah, merek itu gitu, saat kita membelinya, rasa bahagia sebesar apa sih?
1: Biasa aja
0: ya. Lama-lama kayak udah beli seneng, tapi besoknya mungkin bisa aja udah gak sebahagia itu gitu kan rasanya. Nah, ketika kita mengejar bahagia yang dipucuk itu, kita akan ketinggalan bahagia-bahagia kecil yang pernah kita lewati, teman-teman. Padahal saat kita memang mungkin lagi lelah, terus kita masih mengusahakan, itu kan juga salah satu hal tanda bahagia yang bisa kita syukuri gitu. Oh, ternyata aku aja waktu lagi gak punya energi, aku tetap mencoba, aku tetap mendapatkan energi itu untuk memulai perjalanan langkah demi langkah untuk mencapai suatu hal itu gitu. Jadi teman-teman, jangan lupakan proses yang kita jalani langkah per langkah, detik per detik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Karena kebahagiaan itu bukan ketika kita telah mendapatkannya, tapi kita ketika kita pernah melaluinya, hal-hal itu.
1: Wow. Benar sih. Apakah memang untuk semua aspek kehidupan tuh kayak gitu, Put? Oke, kalau barang ya, kalau barang uang juga sih sebenarnya. Tapi untuk hal-hal seperti orang atau momentum yang kita tuju, apakah juga pas sampai di puncaknya seperti itu ya? Okay, kalau secara psikologinya,
0: misal menikah ya Mbak, ya kita senang kita ada pasangan baru, tapi jangan kita lupakan juga bahwa permasalahan itu juga pasti akan timbul gitu. Kita nggak akan pernah selesai ini dengan hal-hal seperti itu. Yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita manage ketika ada masalah itu. Kita misal ketika sudah mencapai titik menikah gitu kan ya, ketika memang misal kita ada permasalahan seperti itu dan sebagainya.
1: Oke, okay. FYI aja masalah hidup kamu tidak akan pernah selesai sih teman pro gua. Akan selalu ada, walaupun statusnya berganti ya Put.
0: Betul.
1: Single punya problem, menikah punya problem, punya anak punya problem juga. Dan seterusnya begitulah hidup ini. Oke, okay, kita ke pertanyaan titipan dulu dari teman pro 2. Kak Putri, umurku 27 tahun, okay. Teman-teman tuh kayak udah mapan semua, sedangkan aku baru mulai. Gimana biar gak minder?
0: Oke, okay. Teman-teman yang sudah banyak kita bahas tadi gitu ya, bahwa yang perlu kita tahu juga start kita berbeda. Kemudian kita coba refleksikan untuk kenal diri kita itu penting ya teman-teman. 27 tahun ini apa yang kita akan capai, apa yang sudah kita coba lakukan, supaya kita enggak itu tadi, kita supaya tidak menyamakan tujuan kita dengan orang di lingkungan kita gitu. Kita tetap berjalan, tahu apa yang sedang kita jalani gitu, supaya perasaan minder itu, ya perasaan itu wajar ya Mbak gitu di usia seperti itu dengan melihat orang sekelilingnya seperti itu. Tapi ketika kita tahu, oh aku sedang mengusahakan ini gitu, kita akan kembali lagi ke diri kita, menjangkar diri kita lagi gitu.
1: Oke, okay. Aku sering hapus Instagram karena habis lihat pencapaian teman. Apakah itu normal atau butuh bantuan profesional?
0: Oke, okay. Kalau misal teman-teman habis apa tutup Instagram gitu ya, misalnya hapus dan sebagainya, merasakan kenyamanan, itu boleh dilakukan gitu. Tapi misal ketika itu berulang terus, kayak udah dicabut tapi rasanya masih bergejolak nih gitu, udah dihapus Instagramnya ternyata rasanya belum reda. Nah, ini berarti warning, berarti teman-teman mungkin membutuhkan profesional.
1: Oke, oke. Kak Putri, aku belum tahu passion aku sampai sekarang. Apakah aku termasuk terlambat? Cuma kita nggak tahu umurnya berapa ya Put. Gimana nih untuk orang-orang yang belum tahu passionnya, kayak masih okay. Aku nih mau jadi apa? Ya Allah.
0: Gak ada kata terlambat sih menurutku ya Mbak gitu. Bahkan sampai orang sudah berusia 40, kadang-kadang juga baru menemukan ternyata ini yang aku inginkan dalam hidupku gitu. Jadi gak ada kata terlambat teman-teman untuk mencari apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini.
1: Untuk aku yang udah 30-an ngelihat ada teman pro 2 yang bilang, aku tuh udah 27. 27 tuh masih muda, santai-santai aja lah. Nih kayaknya pertanyaan sejuta umat nih. Orang tua udah sering nanya kapan nikah, padahal aku belum siap, gimana menghadapinya?
0: Oke, okay. Tadi teman-teman kalau misal itu orang terdekat kita, coba komunikasikan gitu. Ya kita bilang bahwa ya gimana aku mau nikah, karena aku belum punya pasangan ya untuk saat ini gitu. Tapi aku sedang mengusahakannya nih untuk mencarinya gitu. Aku gak diem saja gitu, kita buktikan usaha-usaha kita gitu. Supaya kadang-kadang kan orang tua tuh khawatir ya Mbak gitu terhadap kita gitu. Sehingga kita coba untuk meredam kekhawatiran itu dengan usaha-usaha yang kita lakuin gitu. Terus kita misal ya papa juga doakan aku gitu, supaya misal jodoh itu terasa dekat dan lain sebagainya.
1: Oke, okay. Gak apa-apa komunikasiin yang baik ya.
0: Betul.
1: Cuman kadang emang kalau udah diteken tuh susah untuk berkomunikasi dengan baik ya Put. Padahal mungkin dua-duanya tuh punya maksud yang baik. Tapi maunya kan marah-marah aja akhirnya. Gak mau lagi pulang ah, aku ditanyain terus.
0: Iya, gitu. Yeah, iya yeah.
1: Soalnya aku pernah gitu dulu
0: itu, Mbak, gitu. Hack lain ini sih, kalau misalnya kadang mengungkapkan lewat omongan itu terasa kayak nangis Mbak biasanya, okay. Ada kadang-kadang tipe orang seperti itu gitu kan, misal memang komunikasi dengan keluarga ya memang tidak oke okay gitu kan, akan menangis ketika mengungkapkan hal-hal seperti itu gitu. Ya boleh lewat chat nggak apa-apa sih ya, chat apa lewat kita surat gitu ya, walaupun zamannya kuno, tapi ya nggak apa-apa, kita jadi mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan gitu, supaya ya orang tua kita juga paham apa yang sedang kita rasakan, semoga ya gitu.
1: Iya sih, itu PR-nya belajar berkomunikasi dengan baik. Walaupun hati kita kayak udah panas dingin gitu ya, tapi sabar-sabar aja lah ya. Kalau sering merasa gagal, apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental? Aduh, gagal tuh gimana definisinya? Gimana Put? Kalau sering kayak aduh gagal, apakah tuh ngaruh juga ke mental kita?
0: Ya, bisa jadi iya sih Mbak. Karena ketika kita terus-terusan merasa gagal, kita akan menanyakan kapabilitas diri kita. Apa aku nggak mampu ya? Apa aku nggak bisa ya? Ketika kita terus-terusan merasa gagal, aku nggak tahu ya gagal yang dimaksud ini fakta sebenarnya atau
1: perasaan
0: dia gitu. Kalau memang itu fakta sebenarnya ya, lama-kelamaan seseorang itu akan terpuruk gitu kan ya Mbak. Misal terus-terusan nih dihantam kegagalan terus-menerus, dia akan mempertanyakan dirinya, kapabilitasnya, dan lain sebagainya sih. Kalau kamu sedang merasa di keadaan seperti itu, boleh kamu ceritakan ke temanmu tentang apa yang sedang kamu rasain gitu. Kalau misal kamu sudah merasa bahwa ini mengganggu nih Mbak, misal mengganggu aktivitas sehari-harimu, ganggu waktu tidur, energi, makan, dan sebagainya, ya boleh ke profesional.
1: Oke, gimana caranya tetap semangat saat usaha yang kita bangun tuh belum berhasil? Ini ada cerita by the way. Ada teman pro 2 yang gabungan di live TikTok waktu itu udah cukup lama sih. Dia bilang katanya seneng banget bisa lihat pro 2 di TikTok karena zaman dia jualan buah di pantai, dia tuh kayak dengerin pro 2 terus. Nah sekarang tuh dia tuh dapet PNS di kejaksaan mana gitu, aku lupa, pokoknya di luar kota aja. Terus aku tanya, gimana ceritanya kamu dapet di kota itu? Aku bilang, dia tuh udah nyoba kayak 5-7 kali gitu loh Put. Dan di situ tuh aku kagum bukan karena dia lulusnya ya, tapi maksud aku gimana orang ini tuh kayak tangguh banget ya. Gak mudah loh, kita coba berkali-kali dan gagal terus, itu kan lama-lama kita jadi meragukan diri kita kan betul. Tapi dia bisa. Nah gimana ya biar bisa punya mental setangguh itu loh Put?
0: Iya, itu kalau dalam psikologi namanya resilient ya Mbak. Resilient. Ketika misalnya kita ada analoginya pakai karet gelang. Karet gelang kalau ditarik akan
1: melar.
0: Tapi kalau dia akan dilenturkan, dia akan balik lagi. Tapi ya nggak seperti semula, tapi dia bisa balik lagi gitu kan gitu. Nah, resilience itu adalah ketika hidup tuh emang nggak bakal terhenti dari cobaan ya Mbak, cobaan terus kegagalan dan sebagainya. Tapi ketika hal itu datang, kita mencoba untuk menerimanya dulu. Kita terima bahwa kita hari itu gagal misal tes satu hal gitu. Kemudian kita coba untuk cari support system yang akan membantu kita bangkit lagi, itu nggak apa-apa. Tapi lebih penting lagi itu juga harus datang dari diri kita gitu. Misal kita gagal itu tadi, okay, itu aku gagal kali ini. Apa yang bisa aku usahakan lagi dari hal ini gitu? Adakah hal lain yang belum ku coba? Adakah usaha lain yang belum ku lakukan?
1: Oke, gak mudah tapi kamu bisa coba sih teman pro 2. Aku sering merasa bersalah karena hidupku gak sesuai ekspektasi waktu kuliah dulu. Oh, I feel you. Gimana mengatasinya? Ya hidup ini emang gak berjalan sesuai ekspektasi sih kadang-kadang.
0: Kalau misal ekspektasi kita lulus kuliah langsung dapat tadi berapa? 74 gram kilo emas gitu ya. Padahal jalan yang kita lalui sangat berlika-liku gitu kan lah ya Mbak. Pada akhirnya kita akan dapat, terus kita akan turun, dapat, turun dan sebagainya. Ya itulah kehidupan ya. Yang bisa kita lakukan yaitu mencoba memanage atau mengendalikan, membuat coping mechanism atau pertahanan diri yang sehat supaya ketika keadaan-keadaan seperti itu hadir ke diri kita, ya kita mampu bangkit lagi.
1: Oke. Apa ada latihan sederhana supaya lebih bersyukur dengan pencapaian diri sendiri? Ada nggak Put?
0: Oke, yang kalau cara mudahnya, kalau teman-teman suka nulis, boleh ditulis deh teman-teman. Misal aku hari ini dapat apa nih, gitu. 5 hal yang kamu lakuin hari ini atau yang kamu dapatkan gitu. Terus kemudian ketika kamu lagi merasa terpuruk dan lain sebagainya, coba buka catatan itu kembali. Misal di halaman 20 kamu menulisnya, kamu buka lagi. Oh ternyata kita kan bisa ya jadi kayak merefleksikan, kita mengingat lagi, oh hari itu aku pernah dapat ini dan itu. Oh ternyata hidupku oke ya dan sebagainya gitu. Kita bisa belajar dari kita, diri kita sendiri gitu lewat catatan itu.
1: Benar sih. Dulu tuh aku punya blog. Jadi aku tahu apa yang aku inginkan di umur 20 tahun, 21 tahun. Dan kayaknya tuh yang sekarang didapat tuh itu jawaban dari doa-doa zaman 20-an tahun. Cuman kayak sekarang tuh kayak biasa aja gitu kan. Cuman kalau ngelihat oh dulu tuh ini tuh pengen banget loh. Aku pengen banget ini dapet gitu. Emang nulis tuh sepowerful itu ya Put. Dan ya, kita betul, jadi Mbak. Bisa benar sih belajar dari diri kita sendiri, diri kita yang 20 tahun, diri kita yang jauh lebih muda itu. Oke, mungkin juga baca buku gak sih? Baca buku tuh ngaruh banget juga.
0: Iya, betul.
1: Biar kita bisa melatih empati kita dari cerita-cerita itu kan. Aduh, seru banget. Thank you untuk teman Pro 2 yang udah tanya-tanya juga ya. Pertanyaan titipannya tuh udah disampaikan ke Kak Putri. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu kamu juga nih. Yang sekarang mungkin kayak kurang dan terus kurang, itu hal yang sangat manusiawi sih. Gimana nih Put, kalau di kasus yang kamu tanganin gitu, ada nggak yang bertumbuh dari perasaan tertinggal itu akhirnya bisa menerima diri sendiri?
0: Sangat seorang itu kan otak kita tuh kan nggak pasti sih ya teman-teman gitu. Dan teman-teman jangan merasa bahwa apa ya, kalau misal saat ini ada hal yang tertinggal atau mungkin gagal, jangan jadikan itu seluruh bagian hidup teman-teman itu gagal gitu. Ya mungkin bisa jadi emang bagian ini dulu yang memang belum direzekikan kepada kita, atau memang kita perlu lebih keras lagi, atau memang ada hal lain nih memang di luar kendali kita yang terjadi pada diri kita saat itu gitu, mengenai hal ini gitu.
1: Oke.
0: Jadi seseorang itu sangat sangat bisa aja gitu, dia nggak merasa tertinggal lagi gitu. Kalau misal memang ini kan sangat individualis juga ya Mbak, tertinggalnya karena apa dulu? Perasaan ini hadir apakah karena dia pengen sesuatu hal belum dicapai, ataukah perasaan tertinggal ini ketika dia udah mencapai pun masih ada rasa
1: tertinggal.
0: Itu gitu. Perlu berarti ini perlu di dilihat lagi gitu. Adakah sebenarnya kebutuhan di masa lalu yang enggak terpenuhi walaupun dia tuh udah mencapai segala hal gitu. Itu sih biasanya mulai dari situ. Kemudian ketika sudah dibereskan nih luka-luka atau hal-hal yang belum terpenuhi kebutuhannya itu di masa lalu, kemudian kita mencoba menata ulang atau memberikan gambaran apa yang bisa dia lakukan untuk kedepannya gitu.
1: Okay.
0: Jadi dari belakang sampai ke depan ikut bertumbuh gitu.
1: Bertumbuh juga. Kayaknya emang PR manusia tuh untuk merasa cukup ya. Iya kan? Bahkan kalau seluruh isi dunia ini tuh diberikan kepada kita juga mungkin kita bakal ngerasa kurang sih. Iya, begitulah manusia. Put, udah mau jam 5 sore, mungkin ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan ke teman Pro 2?
0: Oke, teman Pro 2, untuk yang saat ini berusia 20-an tahun, I feel you, karena aku juga sedang berada di usia itu dan sedang merasakan hal itu gitu. Jadi wajar kalau teman-teman merasa tertinggal atau berbeda dari yang lain, dari beberapa pencapaian hidup gitu. Tapi yang aku bilang bahwa sadari teman-teman bahwa setiap orang itu punya target, punya star juga yang berbeda, punya goal yang berbeda. Jadi teman-teman perlu juga mengenali diri, juga mengenali goal apa yang ingin dicapai saat ini gitu. Kemudian yang kedua, mencoba untuk ketika berada di keadaan jatuh, keadaan merasa bahwa gagal di satu hal, kita mencoba untuk mencari pertahanan diri kita yang sehat. Apa yang bisa kita lakukan dari hal itu gitu. Tapi yang sehat ya teman-teman, supaya ya kita bisa menjadi manusia 20-an yang lebih sehat menjalani hidup dari jiwa maupun raga gitu. Kemudian satu hal juga bahwa nggak semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena diri kita yang salah gitu. Bisa jadi ada diri kita di masa lalu yang memang belum terselesaikan dan perlu diselesaikan, ada kebutuhannya belum terpenuhi, dan juga ada faktor luar diri kita, yaitu negara kita, sistem negara kita, dan lain sebagainya. Jadi jangan berkecil hati ketika mungkin memang belum waktunya kita mendapatkan pencapaian-pencapaian itu gitu.
1: Karena kamu adalah WNI.
0: Iya. Adalah WNI.
1: Put, boleh di spill Instagram sama TikTok kamu enggak kalau ada teman-teman yang mau kepoin seputar konten-konten psikologi ini?
0: Oke, jadi aku lebih aktif di TikTok ya teman-teman. Untuk konten-konten psikologi bisa ke TikTok aku, Putri Hafisyah. @putrihafisyah gitulah. Teman-teman bisa lihat konten sosial media aku tentang seputar psikologi, konseling dan sebagainya di TikTok.
1: Oke deh, Putri thank you ya udah sharing banyak hal ke teman Pro 2 juga. Semoga teman Pro 2 mendapat sedikit pencerahan sore ini untuk belajar merasa cukup dan merasa baik-baik aja sama timeline hidupnya masing-masing. Kalau mau nonton ulang bisa ya ke YouTube RRI Net Bengkulu. Thank you Putri. Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. See you.
1: Iya, bye bye juga teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Hai bro, kamu kenapa? Kok kusut gitu sih?
1: Iya nih, aku lagi bingung.
0: Bingung? Bingung kenapa?
1: Ya bingung lah, mau kuliah atau aku mau langsung kerja. Aku sih maunya dua-duanya, kuliah habis sambil kerja.
0: Wah, ada loh tempat kuliah yang bisa sambil kerja dan biayanya juga terjangkau, mau tahu nggak?
1: Masa sih? Emang ada?
0: Ya ada dong.
1: Di mana?
0: Perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi A dan B, terus bebas biaya bangunan loh. Tuh, di universitas terbuka.
1: Oh, nah, kalau itu baru keren. Kalau mau tahu informasinya, aku harus kemana?
0: Ih, gampang banget. Buka aja websitenya di www.ut.ac.id. Semua informasi kuliah di UT ada di sana.
1: Cara belajarnya gimana?
0: Yah, di UT mah terkenal banget, semuanya serba fleksibel. Bisa layanan belajar sistem full online atau sistem tatap muka. Mm-mm. Apalagi di masa pandemi sekarang nih.
1: Nah, gimana
0: UT
1: tuh?
0: UT itu buka sistem perkuliahan dengan webinar. Yang pasti lulusan UT itu tidak kalah dengan lulusan universitas lain di Indonesia.
1: Oke lah kalau gitu, aku tertarik nih daftar di UT. Makasih ya buat saran dan informasinya tadi. Pengen punya masa depan yang lebih baik, tapi bingung mau kuliah di mana?
2: Tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan diri Anda ke Universitas Terbuka Bengkulu. You're listening to Bengkulu FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kota Bengkulu, jam 8 malam. Di sudut warung kopi dekat kampus lama mereka, tiga anak muda duduk menghadap masa depan yang entah arahnya kemana.
1: Kopi susu 2, Americano 1. Utang lagi kah?
2: Iya bang, catat aja dulu. Nanti kalau saya udah kerja, saya lunasin deh.
1: Nah, itu dia. Dari tahun kemarin, ngomongnya gitu terus.
3: Bang Oji, jangan nyindir gitu dong.
4: Eh, serius deh. Kalian hari ini ada interview lagi gak sih?
2: Ada, online 3 tahap. Ada tes psikotes, interview HR, interview user. Wah, banyak deh.
3: Terus?
2: Terus, mohon maaf. Kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai.
3: Template nasional itu mah.
4: Posisinya apa emang?
2: Admin medsos.
3: Lah, itu aja kok bisa 3 tahap?
2: Iya cuy, gaji 2 juta.
3: Alamak, saingannya pasti 1.000 orang tuh.
2: Yang daftar sih 4.200 ya.
3: Kadang aku bingung ya, kita ini kurang apa sih?
4: Kurang orang dalam kayaknya ya.
3: Aku kemarin daftar kerja di luar kota, katanya terima fresh graduate sih.
2: Nah, bagus dong itu.
3: Ya bagus, tapi di bahunya ada tulisan tuh, minimal pengalaman 2 tahun.
2: Itu fresh graduate dari mana coba pengalaman 2 tahun?
3: Makanya, aku sampai pengen kerja jadi penjaga konter aja deh sekarang.
2: Ya, kerja apa aja sekarang emang susah, Yon.
4: Makanya, aku juga udah nyerah banget lah sama lowongan kerja doang.
2: Iya sih. Sekarang, ngomong-ngomong kamu sibuk apa, Nis?
4: Freelance design. Kadang bikin logo UMKM, kadang ngonten, sama jualan kopi literan online.
3: Tapi, laku nggak tuh?
4: Lumayan lah, minimal tuh kayak nggak minta uang terus nggak sih sama orang tua?
2: Aku tuh capek bukan karena gagal interview sih.
3: Tapi?
2: Capek jawab pertanyaan orang-orang.
4: Sekarang kerja di mana?
2: Nah itu.
3: Atau yang lebih parah, IPK tinggi kok nganggur?
2: Satu lagi, iya tuh.
5: Indonesia kembali menjadi sorotan di mana para pengusaha ini menyebut Gen Z tepatnya usia 15 sampai 29 tahun menyumbang 67% dari total pengangguran atau hampir 5 juta orang. Ironisnya karena kelompok ini justru berada

0: Raka, kemarin katanya ada panggilan kerja.
1: Heh, iya Bu, tapi belum lolos.
0: Oh, tetangga sebelah anaknya udah kerja di bank loh.
1: Iya Bu, iya.
0: Ibu cuma takut kamu stres aja di rumah terus.
1: Aku juga kan gak mau nganggur Bu.
0: Ya, ibu tahu.
1: Ini aku tiap hari kirim CV. Kadang satu lowongan pelamarnya ribuan, kadang dipanggil interview cuma buat ditawarin gaji yang bahkan untuk bayar kos aja nggak cukup.
0: Ibu cuma pengen kamunya baik-baik aja.
1: Aku juga pengen hidup jelas, Bu.
2: Eh, Kak, jujur ya.
1: Apa tuh?
2: Aku mulai iri sih sama orang yang nggak kuliah.
3: Loh, kok gitu?
2: Serius, temanku jual ayam geprek aja sekarang udah buka 2 cabang nih. Sementara aku cuma punya ijazah doang.
1: Eh, jangan salah. Ijazah mahal tahu.
2: Iya sih, tapi satu-satunya investasi yang gak balik modal gak sih?
3: Tapi serius deh, kita tuh diajarin belajar keras biar masa depan aman atau apa sih?
1: Nyatanya
3: lulus kuliah malah rebutan lapangan pekerjaan.
1: Eh, bentar. Ada teleponnya. Halo.
4: Selamat malam. Apakah benar dengan saudara Raka?
1: Iya benar, Bu.
4: Kami dari perusahaan tempat Anda interview minggu lalu.
1: Iya, gimana, Bu?
4: Mohon maaf setelah pertimbangan lebih lanjut.
1: Iya, Bu. Nggak lolos ya?
4: Iya, Anda nyatakan tidak lolos.
1: Baik, Bu. Terima kasih.
2: Gimana, Kak? Gimana?
1: Gol lagi dong.
2: Udah berapa nih sekarang total penolakan?
1: 40 kayaknya.
3: Kak.
1: Ya udahlah. Kadang aku tuh mikir ya, kuliah 4 tahun itu sebenarnya untuk apa ya? Begadang ngerjain tugas, ngejar IPK, lomba sana sini. Ujung-ujungnya tetap bingung cari kerja. Kita disuruh punya mimpi tinggi dari kecil, tapi pas lulus nyari kerja susah bukan main.
3: Teman-teman, aku mau ngajakin kalian sesuatu sih sebenarnya.
2: Apa tuh? MLM ya?
3: Ih, apaan sih?
1: Kripto.
3: Bukan, woi. Aku tuh kepikiran buka jasa konten kecil-kecilan gitu.
2: Konten?
3: Iya. Banyak kan sekarang UMKM di Bengkulu tuh butuh desain, terus foto produk, video TikTok. Nah, kita kan bisa bantu tuh.
1: Tapi Nis,
3: aku tahu, cuman ini tuh bukan solusi semua masalah sih.
2: Tapi minimal gerak gak sih?
3: Iya. Nah, daripada tiap hari nunggu email, mohon maaf.
1: Tapi aku takut gagal lagi deh, gimana nih teman-teman?
3: Sama, semua orang juga kayaknya takut deh, Kak.
2: Kalau aku bahkan takut buka mobile banking sekarang.

0: Malam makin larut, kopi di meja mulai dingin. Tapi keresahan mereka belum selesai. Di kota-kota kecil dan besar, banyak anak muda sedang mengalami hal yang sama. Lulus kuliah dengan harapan besar, lalu bertemu dengan realitas susahnya mencari kerja.
1: Kadang aku tuh cuma berharap negara bisa lebih hadir gitu buat anak muda kayak kita ini.
2: Lapangan kerja tuh bukan cuma statistik di berita aja gak sih?
3: Karena kayak di balik angka pengangguran tuh ada loh orang-orang yang lagi berusaha tetap percaya dan sebenarnya mereka tuh kayak nggak berhenti berusaha kayak kita.
4: Wuih, kalau jadi buka usaha, jangan lupa ngopi di sini tetap bayar ya.
1: Bang,
4: apa?
1: Kalau nanti usaha kami gagal gimana ya, Bang?
4: Ya ulang lagi sampai berhasil. Ayo, semangat, semangat.
0: Tidak semua perjuangan anak muda berakhir manis. Tidak semua gelar langsung membawa pekerjaan. Tapi mungkin di tengah sempitnya kesempatan, mereka sedang belajar menciptakan jalan sendiri. Dan semoga suatu hari nanti, negeri ini tidak membiarkan generasi mudanya berjuang sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
2: Sore ceria Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.

Sore Ceria bareng Intan hari ini. By the way, kamu udah update belum apa yang terjadi di China Open, di mana hari ini ternyata Jojo kalah ya, tidak masuk ke perempat final teman Pro 2. Kamu bisa update-update juga infonya melalui Instagram @badmintonina untuk lihat jadwal pertandingan sama siapa aja atlet-atlet yang melaju ke babak selanjutnya di turnamen kali ini.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang diumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2, ada yang suka ngerasa kesepian. Aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro 2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.
1: Sumpah kita ganteng banget ya.

Hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya, betul. Seperti ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Live malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa iya. Sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Duna Antonia,
1: Duna Antonia
0: ya. Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi, tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya, ya. Betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal background-nya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Background-nya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu, saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tau?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Yeah. Ya hobi-hobi aja, ngeband ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara
0: Hati. Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi, ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya. Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di area di Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, gitu apa. Ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Karena
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Tertentu gitu. Ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangement-nya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Genrenya lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh?
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya paling jujur, tapi kan temanya ke

0: jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
1: Cuma tinggal berani aja.
0: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
2: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
0: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
2: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
0: Jadi buta beneran.
2: Nah, ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin,
0: mengingatkan ya.
2: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
0: Betul.
2: Penasaran
0: sih.
2: Penasaran enggak sama lagunya?
0: Penasaran dong.
2: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh,
0: ya
1: sih. Iya,
0: fotonya
1: iya,
0: foto
1: iya.
0: Entah cuman
1: apa?
0: Cuman
1: jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya,
0: nah, kan ini tadi sempat bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Iya boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi,
1: link kamu lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus dua lagi surprise. Ah. Yeah. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman berdua. Next-nya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman berdua ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh. Gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya.
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke. pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi,
0: seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: sekarang juga. Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya,
1: mm,
0: pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah, kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: benar-benar sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Boleh. Iya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu.
1: Iya, kita amin nih, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih
0: itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti biasa kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama karya sebenarnya, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya. TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-hmm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah, itu dia. Ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona.
1: Iya, makasih juga
0: hari.
1: Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: English Licious, belajarnya enak banget.
6: 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di hari ini 24 Juli 2026, jaga malam, jangan galau malam-malam. Kembali hadir menemani ruang dengar kamu bareng Andrian hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Jumat, aku gak sendirian di studio Pro 2 hari ini teman Pro 2, karena di sini sudah ada teman-teman dari Barbel. Halo teman-teman.
7: Halo.
6: Ada Karti.
7: Hai semua.
6: Ada Vera.
8: Halo.
6: Dan ada Kazi, salam kenal Kazi, pertama kali kita bertemu ya.
8: Iya.
6: Iya, selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi ya.
7: Iya, benar.
6: Jadi temanya aku mau minta tolong Karti dong, sebutin Karti. Kayaknya aku salah pronunciation deh kalau.
7: Gak apa-apa sih Kak, kan aku juga belajar ya. Kalau hari ini tuh temanya kita Taylor Swift, asik Taylor Swift. Enggak ya Taylor Swift ya, tapi Taylor penjahit atau sew or and knit ya. Yeah.
6: Yeah. Ulang
7: sue.
6: Lagi boleh?
7: Sew.
6: Sew.
7: Bukan sew ini ya. Sew okay. And then knit. Jadi menjahit dan merajut.
6: Oke. Okay.
7: Jadi bakal bahas seputar tentang vocab itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada kursus yang pematerinya orang-orang luar kali ya, bisa jadi sih ini jadi referensi teman-teman buat belajar bahasa Inggris lewat dari vocab ini. Dan kebetulan di samping saya Vera ini ahli tailor. Penjahitnya. Itu sih Kak.
6: Ada tailornya ya.
8: Tailor
6: Vera yang juga hadir di malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong, selama beberapa minggu enggak ke Pro 2, ini kesibukannya apa sih? Kalau Karti lagi ngapain?
7: Kalau aku kebetulan lagi kelas online, jadi aku sebagai tutor kelas online teman-teman.
6: Tutor kelas online.
7: Iya.
6: Lagi sibuk enggak? Karena baru masuk lagi kan anak-anak sekolah ya?
7: Iya, sibuk. Tapi kebetulan karena siswaku itu orang dewasa semua, jadi hari-harinya.
6: Sama aja sama seperti kemarin ya?
7: Iya benar.
6: Kalau Vera gimana Vera?
8: Aku ya biasa menjahit. Kan tukang jahit.
7: Masa berlayar?
8: Iya.
6: Kalau jahitan ya Vera, ada masa-masa ramenya enggak sih Vera?
8: Iya betul.
6: Itu biasanya kapan Vera?
8: Itu biasanya kalau musim nikah bang.
6: Musim nikah?
8: Musim nikah. Jadi orang bridesmaid ya. Jadi jahit.
6: Emang ya, nikah ada musimnya gitu?
8: Ada.
7: Kapan
6: musim nikah?
8: Biasanya habis lebaran.
6: Oh biasa habis lebaran. Udah ngumpulin modal sampai satu setengah tahun itu biasanya. Berarti sekarang lagi masa santai gitu?
8: Iya santai.
6: Santai. Mm-hmm. Kalau mau lihat-lihat karya Vera di mana Vera?
8: Boleh di IG.
7: Promosi, oke go.
8: Promosi.
6: Apa IG-nya?
8: IG-nya by.savera.
6: Oke.
8: Boleh di follow lah.
6: Boleh. Kalau Kazi gimana guys?
9: Kalau Kazi sekarang nggak ada kesibukan apa-apa sih Kak.
7: Nggak ada kesibukan.
6: Kazi kayaknya mic-nya agak majukan dikit boleh?
7: Iya. Kependekan kali ya.
6: Kazi yang terlalu tinggi. Oke.
9: Aku turun deh.
6: Enggak, aman.
7: Oke.
6: Jadi kesibukannya?
9: Enggak ada kanal kuliah sedang libur, jadi enggak ada kesibukan.
6: Oh, oke. Jadi lagi santai ya. Oke. Jadi sekarang kita yang enggak sibuk, yang lagi rehat, sekarang saatnya kita beri mereka aktivitas dan kesibukan ya dengan belajar bahasa Inggris malam hari ini. Jadi biasanya kalau tentang jahit-menjahit, apa aja Kar yang bisa kita pelajari kata-katanya?
7: Yang pertama, yang kalau jahit butuh jarum gak sih?
8: Iya betul, jarum.
7: Iya kan? Mungkin Kazi tahu kali jarum bahasa Inggrisnya apa nih Kazi?
9: Needle.
7: Yeah. Ini spelling gimana tuh?
8: Spellingnya needle, N-E-E-D-L-E.
7: Okay. Needle. Itu jarum Kak, jarum, pasti kita ya? Butuh jarum. Kalau ada jarum pasti ada benang.
8: Iya betul.
7: Benang bahasa Inggrisnya apa tuh?
8: Benang, thread.
7: Thread. Sama kayak aplikasi thread.
8: Oh, iya. Oh, benang.
7: Thread.
6: Katanya benar-benar thread. Oh,
7: iya. Okay. Spellingnya juga sama. Okay, thread okay. Juga ya. Itu spellingnya ada T-H-R-E-A-D. Thread.
8: Okay. Thread.
7: Benang, ya. Terus ada apa lagi nih? Mungkin kasih referensi lagi selain jarum dan benang?
9: Itu kan kita butuh kain.
7: Iya, kain apa tuh?
9: Fabric.
7: Iya, sebagai pabrik tapi fabric. Gimana spellingnya?
8: F A B R IC.
7: Oke, okay, ada fabric.
8: Fabric.
7: Yes, fabric. Jangan takut ya teman-teman. Namun kita belajar ya. Okay. Jadi don't worry about the pronunciation. Yeah. Bahkan native pun ada juga yang salah pronunciation-nya. But it's okay, ya. Yeah.
6: Mumpung
7: okay.
6: ada Karti juga bisa menanyakan. Kalau kita salah nanti pronunciation-nya.
7: Kalau aku enggak masalah sebenarnya, asal kita mengerti aja satu sama lain. Tapi ada juga beberapa kata tuh yang meninggalkan misleading gitu loh. Jadi hati-hati kalau dalam pronunciation, takutnya seperti itu. Contohnya yang aku sering ketemui itu kayak now, N-O-W. Itu now sama know itu kadang tuh orang tuh sering dimiripin gitu loh pronunciation-nya. Okay. Jadi misleading jadinya kan. Jadi kalau itu hati-hati sih. Tapi kalau menurut aku untuk kayak tadi kita sebutin needle sama thread masih bisa dimengerti walaupun agak beda-beda dikit pronunciation-nya sih. Itu teman-teman ya. Jangan belajar takut bahasa Inggris.
6: Kalau mau belajar pronunciation baiknya diulang-ulang sendiri atau dilihat dulu dari versi native speaker-nya kita ulangnya atau gimana?
7: Kalau saran aku ya teman-teman ya, kalau untuk mau belajar speaking kan pronunciation kan berhubungan speaking ya. Jadi kalau misal speaking ada output, berarti kalau ada output harus ada inputnya dulu. Jadi inputnya berupa apa? Banyak-banyak dengar aja dulu. Percaya sama aku kalau teman-teman setiap hari nih konsisten 30 menit atau 1 jam aja dengerin yang berbahasa Inggris selama sebulan aja, otomatis lidah teman-teman enggak bakal kaku. Percaya sama aku. Okay, itu tips aku ya teman-teman ya.
6: Boleh coba ya.
8: Ingat-ingat.
7: Boleh. Itu soalnya aku udah ngalamin sendiri. Kayak gitu.
6: Oke, okay. Kalau untuk Vera nih, apa sih barang-barang kalau kita ngomong tentang jahit-menjahit tuh barang-barang yang biasanya orang kelupaan padahal itu bahan yang penting untuk kita punya dalam proses jahit-menjahit.
8: Apa ya? Selain jarum, benang, pola.
6: Pola.
7: Berat banget ya pola ya.
6: Kita belajar pola enggak sih?
7: Jadi kita harus menjahit misalnya kalau berobek pakai pola ya.
8: Oh enggak. Tapi ada loh biar bisa bagus dia tuh.
7: Oh iya. Itu kayaknya udah expert ya.
6: Itu biasanya bisa belajar sendiri atau butuh belajar dengan ahli?
8: Bisa belajar sendiri sih bisa sekarang. Sekarang kan di YouTube banyak.
6: Oh iya. Kalau Vera berapa lama kemarin belajar, Vera?
8: Aku kemarin kalau untuk kebetulan aku ikut LPK kan. Okay. LPK-nya tuh 2 bulan gitu.
6: Udah 2 bulan itu udah bisa?
8: Bisa dikit-dikit. Jadi abis LPK kami dikasih tempat magang. Di magang itu baru bisa kayak lebih cepat gitu belajarnya.
6: Okay.
8: Karena kan kalau di LPK itu kan belajarnya bareng-bareng jadi cepat gitu. Tapi kami gak ngerti gitu. Jadi pas magang kan sambil belajar sambil nanya gitu.
7: Konsepnya learning by doing.
6: Jadi selama 2 bulan tuh inputnya banyak dan selama magangnya tuh semuanya diaplikasikan ya.
8: Betul.
6: Jadi trial dan errornya membantu akhirnya bisa semuanya. Okay. Kata apa lagi yang bisa kita belajari?
7: Mungkin Kaji mungkin ada kata-kata yang lagi. Pola tadi ada gak bahasa Inggrisnya tuh pola?
8: Pola
9: itu the pattern.
7: Pattern. Ya benar. Jangan takut ya guys. Aku bukan polisi pronunciation ya teman-teman ya. Don't worry. Oke, ada pattern ya. Kalau pattern tuh gimana tuh? Spellingnya ada P-A-T-T-E-R-N. Pattern.
8: Pattern.
7: Itu pola.
8: Pola
7: pattern
8: ya.
7: Jadi pola ini enggak hanya berlaku di bahasa maksudnya di dunia menjahit aja tapi pola secara umum ya ini. Okay. Atau formula juga bisa sih pattern. Alright. Tadi tuh kayaknya kamu nyebutin pola terlalu berat. Tapi yang paling kamu melupakan hal yang penting.
8: Apa?
7: Gunting.
8: Oh ya gunting.
7: Gunting mungkin Kazi boleh kasih tahu gunting bahasa Inggrisnya apa tuh Kazi?
9: Skizzers.
7: Yes, skizzers. Ada skizzers ya teman-teman ya. Gimana tuh spellingnya guys?
8: Ayo siapa mau?
7: Atau Kadri ya? Itu ada S-C-I-S-S-O-R-S. Itu skizzers ya teman.
8: Skizzers.
7: Yes, ya gunting ya. Kalau nggak gunting pakai gigi. Enggak ya?
8: Bisa.
7: Bisa. Yang mampu-mampu aja. Takut-takut. Kalau aku pernah gitu, tapi gigi aku yang berdarah. Aku nggak tahu.
8: Itu mau nyopot di gigi.
7: Oke.
6: Okay. Oh, pakai benang.
8: Pakai pintu.
7: Oke, itu sih. Terus ada lagi nggak teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang lain? Ada... Oh iya, jahitan.
8: Jahit?
7: Iya, jahitan tuh apa ya? Kalau jahitan. Jahit. Yang kayak ini loh, kalau misalnya udah di benang itu namanya ada jahitan. Kalau sew kan jahit, menjahit ya teman-teman ya. Tapi kalau jahitan tuh apa tuh jahitan? Ada ini ya?
9: Stitch.
7: Oh, ya. Stitch. Nah, makanya kalau stitch di dalam...
8: Stitch?
7: Aplikasi kayak mau video Stitch Fitty, nah itu kan menggabungkan namanya jahitan namanya itu. Oke, okay. Ada lagi, apa lagi nih guys? Boleh dong dikasih lagi ya. Ada.
9: Ada benang rajut nih.
7: Benang rajut. Apaan tuh benang rajut?
8: Buat buat merajut.
7: Iya, benang rajut ada yarn. Iya, ada yarn. Itu benang rajut sama enggak kalau jahit kayak biasa?
8: Enggak beda. Dia oh, lebih tebal.
7: Iya, iya sih, sebenarnya lebih tebal. Maksudnya
8: apanya?
7: Metodenya.
8: Beda sih, dia tuh ada pola-polanya. Polanya kayak digambar dulu baru kita jahit gitu. Itu kalau di baju.
7: Maksudnya di baju. Emang enggak ada selain di baju? Gimana?
8: Ada yang merajut yang apa sih namanya? Yang
6: oh, yang itu ya.
8: Iya, dari... ya buat shawl itu kan jarumnya beda lagi, ya? Bukan jahit tusuk-tusuk itu, ada jarumnya.
6: Lebih gede jarumnya?
8: Iya, ya, itu pun ada kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3 tergantung benangnya.
6: Oke. Itu harus bisa itu dulu baru bisa jahit atau semua
8: beda,
6: bisa?
8: Beda. Itu bisa belajar sendiri, tapi kalau bisa jahit belum tentu bisa itu.
6: Belum bisa, merajut. Okay. Yang bisa rajut udah pasti bisa jahit enggak?
8: Enggak.
6: Enggak juga. Tetap harus belajar dulu.
8: Iya, belajar.
6: Oke.
7: I see. Itu ya. Jadi teman-teman itu tadi dari tailor kita. Terus apa lagi nih, guys? Perasaan banyak banget ya yang perlu. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa juga ya sharing-sharing ya tentang vocab seputar sue and need.
6: Iya, karena kita juga lagi live di TikTok dan YouTube kita teman-teman Pro 2 kalau kamu punya kata-kata yang udah kamu tahu nih tentang jahit-menjahit ya, kamu bisa komen dan juga kalau mau tanya bisa juga bergabung bisa. Karena ada Karti yang jawab ya. Kalau kita cuma meramaikan nanti ya dan membantu dengan kata-kata ya, kata-kata baru. Nah, nanti kita balik lagi teman Pro 2 masih di Englishlicious bareng Vera Karti dan Kazi. Jadi tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kamu masih di English Lesius teman Produ ya. Bareng Kazi, Karti, dan Vera di Prodo RR Bengkulu. Kita masih belajar kata-kata baru atau mengulas lagi kata-kata yang mungkin pernah kamu pelajari tapi sering lupa ya. Biasanya yeah. Kalau sering lupa belajar itu gimana sih? Kalau Karti ada tips gak?
4: Kalau aku kalau misalnya lagi lupa belajar ya, aku biasanya tuh ini, apa tuh aku punya catatan nih. Setiap belajar aku selalu mencatat. Jadi ya biasanya kalau aku mau mengulang itu aku tinggal lihat catatan. Tapi sekarang kan zaman udah canggih ya. Kalau mau praktis aja ya tinggal dicari aja apa yang mau dipelajarin. Jadi gitu sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya benar mau belajar serius ya harus cari tempat yang bisa memfasilitasi kalian untuk belajar gitu. Karena kalau belajar sendiri itu enggak cukup.
5: Ya, betul.
4: Kadang kayak beda gitu gitu loh, usaha kita belajar sendiri sama usaha kita belajar sampai di tempat lain. Karena kalau di tempat lain kita bisa dapat masukan, evaluasi juga, jadi bisa tahu salah kita di mana. Itu ya guys ya, itu aja sih.
3: Sama boleh ada follow up question gak? Tadi kan Karti bilang tuh kalau mau belajar bahasa Inggris tuh langkah awalnya bisa dengan banyak-banyak dulu dengerin kata-kata dalam bahasa Inggris. Mungkin banyak nih dari kita nih Kar yang suka nonton, kalau udah pulang sekolah rumah nontonnya YouTube, sambil makan nonton YouTube, itu video bahasa Inggris. Itu udah lama dan ngerti nih, nggak perlu bantuan subtitle dan sebagainya, udah paham lah. Tapi

0: buat nimbulin itu ya. Kalau private kan benar-benar mau diseriusin untuk tes ya. Tapi kalau confident untuk ngomong di publik itu biasain punya cari yang punya partner itu aja sih. Cari. Itu biasanya termotivasi sih kayak iya, misalnya nih Vera nih ngomong bahasa Inggris, aku ngerasa kayak oh dia ngomong bahasa Inggris juga kayak gitu. Biasanya gitu sih biasa. Ya.
1: Tapi emang benar sih, aku juga sering gitu.
2: Kalau Vera gimana Vera untuk kalau untuk meningkatkan kemampuan ngomongnya gitu?
1: Aku nyari teman sih, Bang.
2: Iya, nyari teman ya.
1: Jadi kalau misalnya salah tuh diperbaiki atau saling memperbaiki lah kalau itu kan.
2: Jadi cari teman biar bisa ngomong bahasa Inggris dan saling memperbaiki kalau salah. Kalau kalau Vera dalam proses belajar bahasa Inggris yang jadi hal yang paling sulit itu apa sih?
1: Ngapal.
2: Emang perlu ngapal kita belajar bahasa Inggris?
0: Jangan dihafal.
2: Coaching klinik nih. Jadi kita langsung dikit sih. Biasa ngapal apa, Fer?
1: Ya kosa kata itu yang
2: Penting
1: itu loh, Pak. Harus dihafal dah sih itu.
2: Enggak ya ternyata, Kar, ya?
0: Kalau dihafal sih enggak juga. Cuman takutnya gini, kalau menghafal jadinya nanti kesannya pas outputnya itu sulit mengingatnya lagi gitu loh, karena kan terlalu dipaksa dihafal ya. Kalau aku saranin teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris untuk kosakata ya tulis aja kosakata yang mau dipelajarin, terus tulisannya ditempel aja di yang paling sering dilihat sama teman, misalnya cermin nih. Setiap pagi lihat cermin, otomatis tuh setiap pagi kita lihat tulisan itu. Secara nggak langsung tuh bakal otak tuh bakal menerima gitu loh kebiasaan.
1: Mengingat.
0: Oh iya, mengingat kayak gitu.
1: Oh, jadi diingat.
0: Iya, jadi kayak naturally menerima.
2: Tapi baiknya tulis kata per kata atau satu kalimat utuh.
0: Per kata per kata kalau mau belajar.
2: Kata per kata ya.
0: Kalau kalimat kan takutnya enggak ingat. Karena kalau udah bahasa Inggris ya, kalau vocab-nya nyatu sama kalimat takutnya beda lagi konteks maknanya. Jadi better ya vocab aja.
2: Karena kadang kita tahu nih kan arti satu benda, tapi ketika ngomongnya dalam konteks yang utuh kita bingung mau letakkan di mana itu katanya.
0: Nah, itu kita harus belajar grammar ya, teman-teman. Karena grammar butuh tutor.
2: Butuh tutor ya. Jadi yang butuh tutor boleh hubungi Karti ya.
1: Boleh. Karti.
2: Kalau Kazi gimana, guys? Sekarang di fase mana nih dalam proses belajar bahasa Inggrisnya?
3: Kalau Kazi sih lagi di fase hobi dengerin musik aja sih.
2: Hobi dengerin musik.
3: Dari dengerin musik aja gitu.
2: Didengerin sampai baca liriknya atau gimana?
3: Iya, kalau kasih lebih ke dengerin, terus kalau udah keseringan baru kasih lihat liriknya sampai dan terjemahannya juga gitu. Kasih lihat.
0: Bagus.
2: Itu metode yang benar apa belum?
0: Kalau
2: gimana
0: untuk,
2: Ibu Arti?
0: Kalau untuk belajar pronunciation bisa bagus, tapi kalau grammar enggak ya teman-teman ya. Karena lagu itu kan sebuah karya sastra. Karya sastra itu kan biasanya mengutamakan keindahan. Sama kayak kita bahas Nisha ya, mengutamakan keindahan. Jadi tata bahasanya itu memang tidak sebagus kalau misalnya akademik, tulisan akademik ya teman-teman ya. Jadi tidak disarankan untuk belajar grammar dari lagu. Tapi kalau mau belajar pronunciation-nya bagus ya bagus. Jadi itu ya guys.
2: Oke, kita balik lagi dengan kata-kata hari ini, mungkin dari Ibu Vera yang paling tahu sebenarnya topik ini.
0: Kita ikut aja.
1: Apa lagi ya? Tadi terakhir apa?
2: Pattern ya yang terakhir.
0: Pattern. Okay. It's pattern, skizzers, and then what else? Itu ya.
1: Knitting.
0: Kegiatannya ya.
1: Merajut.
0: Iya, merajut apa tuh? Kasi
1: merajut?
3: Knitting.
0: Kalau tulisannya dia pakai K, tapi K-nya silent letter, jadi knitting.
1: Knitting.
0: Ya. Sama kayak no, kan K-nya hilang tuh,
1: ya.
0: Silent letter, jadi no. Jadi itu ya guys ya. And then, itu menjahit ya. Oh ya, spellingnya ya, lupa.
1: Spellingnya
0: ada
1: K, N, I, double T, I, N,
0: G.
1: G. Knitting.
0: Knitting. Kalau merajut berarti ada menjahit ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau menjahit sewing,
1: sew.
0: Jadi kayak e tapi ada o nya juga. Jadi kayak halus sew.
1: Aku biasanya ngomongnya sewing.
0: Kalau teman-teman lihat di kamus ya, itu ada dua pengucapannya. Ada UK sama American, ada sewing. Kalau American kalau nggak salah aku tulisannya ada s, ada o, terus ada kayak lamban bolam gitu loh, kayak u tapi kayak kalau di fisika belajar fisika nggak teman-teman? Jadi itu ada lambangnya teman-teman dan itu ada cara bunyinya. Makanya bunyinya sew. Sewing. Sewing. Mau coba spelling mungkin Kazi?
2: Boleh, boleh. Ayo
0: boleh. Coba, coba. Ada S? Sewing. Sewing.
3: S-E-W.
0: W, good.
3: I-N-G.
0: Nah, good. Itu ya teman-teman ya. Mencoba.
1: Berani.
0: Berani. Itu dia takut-takut salah kamu. Seharusnya didorong seperti itu. Jangan takut.
1: Dorong.
0: Enggak ya, dorong gitu ya. Oke. Okay. Oke, ada lagi nih.

0: Kalau itu biasanya ngomendeki baju tapi nggak mau dipotong itu namanya klim.
1: Klim.
0: Klim.
1: Namanya klim. Baru dengar. Tapi klim. Itu bahasa Indonesia-nya kan?
0: Oh ya bahasa Indonesia-nya.
1: Kalau bahasa Inggrisnya ada apa tuh?
0: Apa?
1: Ada hem.
0: Hem.
1: Jujurnya aku baru tahu untuk
0: sama
1: ini.
0: Sama. Aku juga baru tahu hem. Hem itu adalah klim.
2: Tapi oke.
1: Hem, klim ya. Tapi wajar ya teman-teman ya, karena bukan dunia kita untuk belajar seperti ini.
2: Jarang kita gunakan kata-katanya.
1: Benar. Jadi wajar sekali kalau kita enggak tahu ya. Ada hem ya?
0: Hem.
1: Hem itu mau coba di spellingkan mungkin Kazi?
3: Spelling hem.
1: Iya, ada hem, ada H,
3: sama M.
1: Ah, good job.
2: Pada jago ya.
1: Iya, tapi correct me if we are wrong ya teman-teman. Yes, ya. Kita sangat menerima
2: sama-sama
1: sekali.
2: Belajar gitu ya.
1: Oke, lanjut.
0: Ada
1: klim apa lagi? Abis klim, terus klim. Abis ada apa lagi? Ini apa nih? Kancing kamu?
0: Kita nggak ada kancing.
1: Iya, ada kancing hidup, ada kancing mati. Aku pernah dengar
0: iya.
1: Itu.
0: Kalau kancing hidup itu dia ada lubangnya. Kan ada lubang, ada kancingnya, ada lubang gitu. Kalau mati itu kancingnya ditempel aja gitu, dijahit di baju.
1: Oh, cuman hiasan.
0: Iya, betul, hiasan.
1: Oke, oke.
2: Oh,
1: ini kancing hidup, kancing mati? Oh, kancing hidup.
0: Kalau mati mana enggak ada ya?
2: Jarang enggak sih ada kancing mati?
0: Itu bisa di kebaya.
2: Oh, bisa di kebaya.
0: Kan orang tuh modelnya kayak ada kancing depan tapi taunya resleting belakang.
2: Oke.
1: Baru tahu kita seperti murid tailor ya. Seorang tailor. Oke, itu ada apa tuh bahasa Inggrisnya? Mungkin Kazi mau kasih tahu teman-teman.
3: Button.
1: Button. Oke, ada button. Ada spellingnya B-U-T-T-O-N. Button. Button.
0: Oh, button itu.
1: Itu kayak Inggris British button.
0: Button. Emang benar itu?
1: Tapi iya, fun fact ya teman-teman, itu memang ada. T-nya itu enggak dibaca tuh memang ada.
0: Tapi enggak ini kan, bukan kancing ini button itu.
1: Tapi bisa juga sih button. Mountain aja mountain itu ada.
0: Oh.
1: Itu ya jadi button. Kita yang normal-normal yeah, saja ya. Oke, okay, and then sekarang ada kancing pasti ada ini ya.
0: Apa?
1: Tadi kamu ngomong ini ya resleting kali ya. Resleting apa tuh Kazi? Mungkin Kazi mau kasih tahu. Ada zipper. Mau coba spellingnya guys?
0: Zipper. Z I double P E R.
1: Zipper.
0: Zipper.
1: Zipper? Kalau British-nya mungkin zipper.
0: Zipper.
1: Gue gak tahu kenapa ya, British tuh kayak lucu gitu ya itunya. Padahal sesama native pun mereka sering ngejokes juga tentang British. But I don't
2: know. Ngejoke aksen ya?
1: Iya, ngejoke aksennya. Yeah. Jadi kalau misalnya aku tuh sering banget lihat konten-konten orang bikin jokes tentang British kalau misalnya di restoran kayak dia ngomong bahasa British terus dia langsung otomatis jadi British juga si orang itu. Kayak "Would you like?" "Would you mind?" gitu ya. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut dong.
1: Apalagi nih, mungkin Kazi mau kasih lagi nih, apa nih?
3: Ada sambungan jahitan.
1: Apa sambungan tuh, Mbak Vera, jahitan.
2: Mbak Vera, bahasa nih. Sederhananya apa Mbak
1: iya,
2: Vera?
1: Iya, sambungan jahitan apa tuh bahasa sederhana? Ada gak bahasa sederhananya?
0: Sambungan jahitan?
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Sambungan jahitan.
2: Sambungan kain gitu gak ada ya?
0: Mungkin menjahit itu, kan ya.
1: Oh, disambung, sambungan jahitan. Tapi sambungan jahitan ada ternyata teman-teman bahasa Inggrisnya. Seam.
0: Seam.
1: Nah, memang ini salah satu contoh tadi yang aku bilang ya. Ada sama bunyinya tapi maknanya beda. Makanya kalau mau lihat maknanya itu beda, lihat tergantung konteksnya. Konteksnya ya. Kalau di sini seam ini artinya sambungan jahitan, tapi spellingnya beda.
0: Beda.
1: Spellingnya mungkin kasih mau kasih tahu nih seam spellingnya.
3: Seam. Ada. S E A M.
1: M, ya. Seam. Dan dia persis sama dengan seams terlihat. Jadi itu ya guys.
2: Oh, pronunciation sama persis.
1: Sama.
2: Oh, oke. Okay. Berarti tergantung konteks ya ketika kita bicara ya.
1: Benar banget. Itu kalau di linguistik kalau enggak salah aku ada istilah homofon. Bunyinya sama tapi maknanya beda. Sama spellingnya juga beda. Oke, okay, okay, lanjut lagi.
0: Nah, kalau ada sambungan jahitan ada sisa kain.
1: Sisa kain. Ini perca kali kita
0: ngomongnya.
1: Iya,
0: perca. Perca.
1: Perca
0: kain.
1: Apa tuh, Kazi?
3: Fabric scraps.
1: Fabric scrap. Jadi fabric kayak scrap. Perca ya, teman-teman. Agak susah ya ngomong fabric scrap.
0: Perca.
1: Mungkin Vera mau coba spellingnya?
0: Fabric scrap. F A B R I C S C R A P.
1: Oke.
0: Fabric scrap.
1: Atau kain perca.
0: Perca.
1: Iya. Jadi mungkin teman-teman mau share juga nih vocab-vocab tentang sew and knit. Boleh juga ya teman-teman ya di komen.
2: Di komen.
1: Asik. Betul-betul. Di komen. Oke. Okay. Mau lanjut lagi nih. Ini masih ada berapa nih?
2: Boleh deh, satu sebelum kita break lagi.
1: Okay. Mungkin siapa nih, Kazi mau kasih tau nih, Kazi?
3: Boleh, dari kita dari tadi kan bahas tentang jalan terus pasti ada mesin jahit.
1: Mesin ini jahit, sewing mesin. Tinggal kita mau mesinnya aja ya?
0: Iya,
1: sewing mesin, sama kayak cuci.
0: Mesin cuci
1: gimana bahasa Inggrisnya? Mesin cuci, washing machine. Oh, jadi kalau dia, teman-teman kalau misalnya kan tadi menjahit ya, menjahit kan sew. Ketika dia berubah menjadi, untuk jadi kata sifat, dia ditambah ing. Jadi dia kata kerja menjadi kata sifat. Sifat kan menjelaskan sesuatu ya, makanya tambah ing, kayak washing machine, sewing machines, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini ya, apa tuh? Spellingnya gimana tadi? Tinggal dikasih tahu spelling yang mesin aja gak sih tadi?
0: Oh, mesin.
1: Karena sewing tadi udah dikasih tahu ya.
0: Sewing mesin. M-A-C-H-I-N-E.
1: Iya, sewing mesin ya teman-teman. Mesin?
0: Mesin.
1: Jahit. Kalau mesin cuci tadi?
0: Washing
1: mesin. Ingat tambah ing. Kalau dia mau jadi kata sifat. Oke, kayaknya itu aja nih kak. Kalau untuk kofa kemarin.
2: Kita break dulu teman-teman. Kalau kamu punya kata-kata baru juga, kamu boleh langsung komen aja di TikTok Pro2 Bengkulu atau di Instagram kita, di YouTube kita. Kok di Instagram sih? Di YouTube kita di RRI Bengkulu. Tetap di sini di Pro2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih di English Licious di Pro 2 RRI Bengkulu. Teman Pro 2, kita masih belajar tentang Sue and Nate ya.
1: Yes. Sue. Atau so aja lah, lebih so, lebih so aja ya. So, agak susah ya lidahnya. So show gitu ya.
0: Enggak ada yang salah sebenarnya, Karen.
1: Enggak ada yang salah sebenarnya. Ah, kecuali okay, selagi kita paham ya, it's okay, okay teman-teman okay. Ya.
0: Nah, Karen, aku mau nanya lagi nih. Apa mungkin itu? Banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris udah bertahun-tahun ya. Udah bertahun-tahun tapi PD-nya enggak ada. Kalau mau ngambil tes TOEFL atau IELTS itu enggak berani-berani. Biasanya nih kalau kita serius belajar tiap hari, ngomongnya juga tiap hari, itu idealnya berapa lama sih sampai kita bisa, wah, bisa nih.
1: Nah, kemampuan manusia kan beda-beda nih. Jadi kita enggak bisa mastiin sih kayak misalnya 3 bulan bisa, tuh enggak bisa. Tergantung, biasanya tuh ada orang pembelajaran cepat, pembelajar cepat, jadi fast learner gitu loh. Jadi dia tuh kayak sekali dikasih materi, dia langsung paham. Itu bisa sebulan, bisa aja. Cuman ada juga kemampuan manusia tuh kayak lambat gitu loh, Kak. Jadi kayak dia tuh mesti harus dikasih tahu berkali-kali baru dia bisa. Itu bisa berbulan-bulan. Jadi yang namanya belajar apapun pasti butuh proses ya, tergantung dari kitanya lagi gimana kemampuan kita sebatas mana. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah tahu kemampuan teman-teman kayak nih, aku pembelajar cepat atau belajar lambat, nah jadi teman-teman harus sudah bisa memperkirakan waktu yang harus saya butuhkan tuh berapa lama. Jadi itu sih.
0: Oke, kalau dari yang Karti lihat nih, kalau selama ini apa sih yang banyak-banyak teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris yang terlewatkan, yang akhirnya membuat mereka terhambat untuk menguasai bahasa Inggris lebih cepat lagi? Faktor apa sih yang menjadi hambatan?
1: Yang pertama mungkin orang-orang tuh gak punya partner buat belajar. Jadi kayak ketika dia mau ngomong aja udah langsung, ih, susu Inggris.
2: Iya, betul.
1: Itu sih, jadi itu sangat mempengaruhi mental ya. Jadi confident kita tuh udah gak ada lagi. Itu yang pertama. Jadi lingkungan ya, lingkungan dari orang sekitar. Yang kedua mungkin pengaplikasian teman-teman ke kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya speaking yang ngomong okay. Tapi kalau misalnya dalam writing, menulis, teman-teman tuh kayak kurang implementasikan gitu loh. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa menyalurkannya lewat social media, lewat caption mungkin atau lewat apa. Dan itu. And then yang ketiga, aku sering banget orang-orang tuh kayak lebih membenarkan common mistake.
0: Contohnya?
1: Kesalahan umum. Contohnya ya yang sering aku lihat gitu. Ini bukan sering juga sih, tapi ini kayak lucu. Jadi aku pernah lihat status siswaku kebetulan, okay, dan itu lagi mirror dan lagi megang sikat gigi. Terus dia bilang brush my tooth while selfie mirror. Okay. Yang mana yang salahnya kira-kira? Brush my tooth while selfie mirror. Selfie mirrornya kita abaikan. Brush my tooth-nya apa? Tooth itu kan gigi ya. Tapi itu satu gigi. Jadi kalau misalnya giginya lebih dari satu, seharusnya teeth. Iya, jadi itu. Jadi kayak kurang belajar vocab-nya lagi sih. Tapi ada juga yang kesalahan umum yang sering aku lihat tuh grammar. Itu sih kesalahan umum yang sering orang lakuin. Terutama sebenarnya kalau bukan bahasa Inggris aja, tapi bahasa Indonesia, aku sering banget lihat kesalahan orang bahasa Indonesia penggunaan kata di.
0: Okay.
1: Di rumah tuh sering banget digabung. Kita di bahasa Indonesia aja udah salah, apalagi bahasa Inggris ya. Itu sih yang menurut aku. Jadi kayak coba lagi kalau untuk kesalahan mungkin lebih banyak baca buku atau jangan mengandalkan sosial media. Kadang sosial media juga ngasih yang salah juga. Tapi sosial media yang ini ya, yang aku sering lihat tuh yang ngasih materi tapi dia bukan expertnya gitu loh. Kadang-kadang ya ngasih kayak gitu. Tapi nggak semua, itu aja sih. Itu, Kak.
0: Jadi memang kalau kita belajar juga kita lihat background dari yang ngasih ilmunya juga ya.
1: Benar, tapi juga kata orang sih jangan melihat apa yang orang orangnya, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Tapi ya intinya teman-teman, kalau belajar itu wajar sekali kalau misalnya ada salah ya. Jadi kalau namanya juga manusiawi, jadi teman-teman perlu banyak belajar dari berbagai tempat, nggak hanya satu tempat aja. Itu aja sih.
0: Oke, itu tadi bahasa Inggris. Kalau dari Ibu Taylor, berapa lama waktu yang kita butuhkan agar kita bisa menjahit secara mandiri?
2: Aku pribadi lumayan cepat.
0: Lumayan cepat?
2: Jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh udah bisa. Tapi kalau teman-teman
0: itu satu dari 100 orang ya yang bisa 3 bulan bisa secepat itu.
2: Enggak lah. Dia tuh apa ya?
0: Kalau seperti kami bertiga nih dari nol. Itu kira-kira berapa lama sampai bisa pede untuk menjahit?
2: Tergantung sih, tergantung kepedean diri sendiri sebenarnya. Jadi kan ada teman aku tuh jahit juga. Dia udah bisa bikin pola jahit sendiri. Jadi dia udah bisa bikin baju, ya udah dia pakai walaupun kadang ada yang mereng-mereng gitu, iya.
0: Jadi gitu, kunci gitu. Dari semuanya pede ya?
2: Iya, pede.
1: Menjahit pun harus pede ya?
0: Harus pede. Iya. Hal skill awal yang harus dikuasai apa?
2: Pola. Kalau mau buat baju, tapi kalau misalnya kayak bolong, jahit bolong aja itu ya biasa aja sih, nggak perlu pola.
0: Jahit bolong gimana maksudnya, Fer?
2: Ya kalau ada kayak
1: robek.
0: Oh, yang robek. Itu nggak perlu ada itu ya?
2: Enggak, soalnya banyak sih yang bisa tanpa dipelajari. Ya tinggal jahit aja.
1: Tapi aku sering nggak rapi.
2: Ya itu.
0: Itu gimana, jam terbang lagi ya?
2: Iya sih.
0: Mending ke Vera aja lah, Vera ya.
2: Boleh.
1: Membantu juga ya. UMKM.
0: Nah, kalau Kak Zee, kata-kata apa Kak yang belum kita sebutkan nah, di malam hari ini?
1: Kak Zee mau share lagi
3: kata
1: apa?
3: Kata selanjutnya itu ada
1: knitting.
3: Jarum rajut.
1: Ya. Ada knitting needle. Ya. Jadi gabungin aja knitting sama
0: needle.
1: Jarum rajut ya. Terus ada lagi nih, ada merenda. Kan
2: merenda.
1: Tulisannya kan crochet. Tapi bacanya crochet. Ya, itu bacanya crochet. Iya, crochet. Jadi crochet itu merenda. Renda-renda itu ya? Iya.
2: Iya, dia
1: yang pita-pita
2: sama...
1: tuh crochet juga. Bukan, yang banyak pita bukan ya? Okay.
2: Dia tuh apa ya, mirip sama merajut. Oh. Yang tadi aku bilang ada jarumnya tuh beda gitu. Nah, jarumnya ada yang ukuran besar, ada yang kecil, ada yang bisa buat tas dari yang itu kan apa sih namanya? Ada enggak tahu lagi.
1: Okay. Itu crochet ya, teman-teman. Memang tulisannya agak ini ya, ada crochet. Crochet. Means that merenda. Terus apa lagi nih Kak Zee? Boleh di share dong?
3: Ada wool.
1: Iya, yeah, wool. Dibacanya wool.
2: Wool.
1: Makanya tulisannya W-O-O-L. W-O-O-L. Yaitu wool. Jadi kalau misalnya ada double O itu biasanya patternnya itu dibaca U. Jadi kayak contohnya angsa, tahu angsa? Go, itu kan goose kan? Jadi goose. Okay. Tapi tidak berlaku dengan pintu ya. Masa pintu, the door. Makanya kalau di dalam pronunciation itu ada istilah common pattern spelling. Common pattern spelling. Jadi ada kayak pattern yang umum sering digunain. Makanya kayak double O dibaca U, tapi tidak berlaku dengan pintu. Door dibaca door ya. Jadi tetap door. Jadi itu. Makanya wall dibacanya wool. Okay. Lanjut lagi ya, apa lagi nih? Ada apa lagi Kak Zee?
3: Ada katun.
1: Katun. Katun. Iya, katun. Di mana tuh spellingnya?
2: C-O-T-T-O-N.
1: Iya. C-O-T-T-O-N. Oke, lanjut lagi. Apa lagi nih Kak Zee?
3: Ada mengukur.
1: Mengukur, measure. Measure.
2: Measure.
1: Iya, measure. Measure gimana tuh spellingnya?
2: M E A S
1: U-R-E. Yes, ada measure.
2: Mengukur.
1: Ini mengukur dalam banyak kali ya, teman-teman. Umum bisa digunakan umum ya. Ada lagi? Apa lagi nih, Kak Zee?
3: Kalau ada mengukur, ada memotong.
1: Ada memotong apa tuh bahasa Inggrisnya, Kak Zee?
3: Cut.
1: Iya. Cut, memotong. Itu gimana tulisannya?
2: C-U-T.
1: Mudah banget. Oke. And then kalau pola pasti ada desainnya kan? Nah, desain tetap desain ya. Mungkin Kak Zee mau coba spelling desain kali?
3: Yang desain, D-E-S-I-G-N.
1: Yes, design. Ada desain. Yeah. Then lanjut lagi, ada tiga lagi ya. Yeah. Oke, lumayan. Ada handmade. Handmade itu kayak buatan tangan. Iya, buatan tangan Vera. Vera handmade, asik. Nama tailor kamu apa, Fer?
2: Safira.
1: Oh, Safira handmade. Enggak. Safira tailor ya. Bukan Taylor Swift ya, bukan. Guys. And handmade, gimana tuh spellingnya, guys? Siapa yang mau coba spelling?
2: Aku boleh.
1: Spell, oke, boleh.
2: Handmade, H-A-N-D.
1: M?
2: M-A-D-E.
1: Oke, okay, handmade. Kalau ada handmade, pasti ada kerajinan. Kerajinan itu craft. Craft mungkin Kak Zee mau coba, Kak Zee.
3: Spelling craft. C-R-E-F-T.
1: Oke, okay, ada C-R-A-F-T. Okay, craft. And then the last one, yay, ada apa? Ada apa tuh? Texture. Gimana tuh spellingnya?
2: T I
1: X
2: X T U R E.
1: Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita mau review lagi nih biar ini. Jadi aku bahasa Inggrisnya, mungkin kasih bahasa Indonesianya. Vera mau bahasa spellingnya? Apa Vera mau ini ya bahasa Inggrisnya?
2: Boleh.
1: Yaudah, mungkin dari kasih bahasa Indonesianya. Ada apa?
3: Jarum.
1: Needle.
2: N double E D L E.
1: Oke. Terus?
3: Terus ada benang.
1: Thread.
2: T H R E A D.
1: Oke, lanjut.
3: Lalu ada kain.
1: Fabric.
2: F A B R I C.
1: Good.
3: Terus ada
1: Jahitan. Stitch.
2: S T I T C H.
1: Oke, lanjut.
3: Terus ada pola.
1: Pattern.
2: P A double T E R N.
3: Terus ada gunting.
1: Scissors.
2: S C I double S O R S.
1: Oke.
3: Terus ada benang rajut.
1: Yarn.
2: Y A R N.
3: Terus ada merajut.
1: Knitting.
2: K N I double T I N H.
1: G. Oke, gak apa ya teman-teman, harus siap. Kneading, sorry ya. Aku nyebutnya T lagi, kneading. Oke, lanjut.
3: Terus ada menjahit.
1: Sewing.
2: S-E-W-I-N-G.
3: Terus ada klim.
1: Ham.
2: H-E-M.
1: Oke.
3: Terus ada kancing.
1: Button.
2: B-U U-T-T-O-N.
1: Oke.
3: Terus ada resleting.
1: Zipper.
2: Z I double P E R.
1: Oke.
3: Terus ada sambungan jahitan.
1: Seam.
2: S E A M.
1: Oke.
3: Terus ada sisa kain.
1: Fabric scrap.
2: F A B R I C S C R A P.
1: Mau gantian Vera?
2: Boleh.
1: Boleh. Oke. Mesinnya. Ada apa lagi? Ada terus mesin. Ada
3: mesin jahit. Mm-hmm.
2: Sewing machine.
1: Ada S E W I N G M A C H I N E.
3: Terus ada jarum rajut.
2: Knitting needle.
1: Ada K N I T I N G N E D L E.
3: Terus ada merenda.
1: Crochet. Rusia ya.
2: Crochet.
1: Ada C R O C H E T.
3: Terus ada wool.
2: Wool.
1: W-O-O-L.
3: Terus ada katun.
2: Katun.
1: Ada C-O-T-T-O-N.
3: Terus ada mengukur.
2: Measure.
1: Ya.
2: Measure.
1: Ada M-E-A-S-U-R-E.
3: Terus lanjut ke memotong.
2: Cut.
1: C-U-T.
3: Terus lanjutnya ada desain.
2: Design.
1: D-E-S-I-G-N.
3: Lalu ada buatan tangan.
2: Handmade.
1: H-A-N-D-M-A-D-E.
3: Selanjutnya ada kerajinan.
2: Craft.
1: C-R-A-F-T.
3: And the last one is texture.
2: T-E-X-T-U-R-E.
1: Yeay. Banyak ya, bahkan ada istilah baru menurut kita.
0: Jujur kata-katanya susah ya.
2: Lumayan
0: ya.
1: Mengingat skillnya juga susah, vocab juga susah.
0: Itu gimana biar kita lengket terus, Kar?
1: Biar lengket terus, sebetulnya harus banyak di apa recall-nya dengan cara yang aku tadi bilang, menulis, terus sering melihat, terus sering mendengar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya butuh output, otomatis harus butuh input juga. Jadi itu ya guys ya, inputnya berupa itu tadi, aku bilang mendengar, melihat, terus mendengar, melihat ya, gitu ya. Kalau outputnya menulis dan berbicara, gitu.
0: Kayaknya Vera kelupaan spelling Taylor nggak sih?
1: Oh, Taylor ya.
2: Taylor.
1: Iya, sebagai Taylor kamu harus spelling.
2: Ya, Taylor. T-A-I-L-O-R.
1: Okay.
2: Taylor.
1: Yes.
0: Oke, okay. Jadi kita udah belajar hampir 1 jam hari ini. Yeay. Teman-teman. Semoga kata-kata tadi ada yang setidaknya 5 kata lah ya. Yeah. Lengket ya. Nanti kita ulas lagi ya.
1: Bismillah.
0: Gimana Kas? Pengalaman pertamanya untuk hari ini?
3: So far sangat menyenangkan.
1: Okay.
3: Seru juga, belajar kata-kata baru juga kan dari Mbak.
1: Oh, jangan dari aku ya teman-teman ya. Kita belajar sama-sama ini.
0: Kita belajar sama-sama ya.
1: Benar-benar.
0: Kalau Vera gimana Ver?
2: Apa?
0: Hari ini?
2: Hari ini aku merasa bahagia sekali karena ini bagian benar-benar bagian aku.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Benar-benar.
2: Udah semangat dari tadi pagi. Oh.
0: Yang susah apa kata hari ini?
2: Apa ya?
1: Hum.
0: Iya sih.
1: Kayak aneh ya. Kalau dalam bahasa Inggris kayak aneh.
2: Hum.
1: Nanti aku cari deh penggunaan hum itu kayak gimana sih.
2: Hum.
0: Nah tadi Karti ada yang bilang bahwa kita tuh sering ketemu common mistake ya. Itu sebetulnya Kar, biar kita nggak jadi grammar nazi yang akhirnya teman-teman kita itu jadi sungkan untuk belajar bahasa Inggris. Kalau kita ketemu ada apapun itu di error di pemilihan kata, di structure dan sebagainya, baiknya kita gimana sih? Kalau kita tahu tuh itu ada yang error, kita diam aja atau gimana?
1: Nah kalau aku awalnya aku diamin aja karena kayak biarin aja dulu dia belajar gitu. Tapi kalau misalnya dia kayak udah dua kali melihat kesalahan yang sama, kita harus kasih tahu sih. Tapi kasih tahunya secara berdua aja, personal, secara personal ya teman, biar tidak menjatuhkan mental seseorang. Jadi itu sih, itu.
0: Jadi nggak apa-apa sekali dulu, siapa tahu nanti dia sadar belajar sendiri ya.
1: Kadang tuh kan orang kan nggak sengaja. Kita pun juga sebagai guru nggak sengaja.
0: Manusiawi
1: ya teman-teman ya.
0: Tapi mungkin kalau udah berkali-kali nggak apa-apa ya. Tapi caranya juga harus tepat.
1: Benar. Takutnya menghindari tersinggung.
0: Oke, kita jumpa lagi kapan, Vera?
1: Jumpa depan
0: ya?
1: Bukan aku. Kebetulan aku lagi.
0: Oh, katanya Jumpa depan nyari lagi ya?
2: Iya, full.
0: Okay.
2: Mbak Karti full.
1: Iya, kayaknya langganan ya. Gak apa-apa, aku suka kok berbagi.
0: Okay. Kasih kapan kira-kira mampir lagi ke Pro 2?
1: Kapan diundang?
0: Iya, pokoknya kita harapkan ketemu lagi teman-teman ya. Terima kasih udah berbagi banyak kata-kata baru, ilmu-ilmu baru. Kita belum mention juga untuk teman-teman yang udah gabung nih di TikTok kita. Terima kasih yang udah belajar bareng Pro 2 hari ini. Ada, ini namanya...
1: Siapa tuh? Susah ya, Kak?
0: Susah namanya ya. Ada Kazi dia, nyapa teman Kazi kayaknya ya.
1: Okay.
0: Itu ada Bu Guru, Vera semangat. Besok-besok mau belajar bahasa Inggris juga dong.
1: Masih. Boleh.
0: Keren sekali kakak-kakak ini dari doyan jajan Bengkulu.
1: Masya Allah.
0: Oke, ada Zafin juga, ada Sugianto, terlalu sempurna kak live-nya.
1: Sempurna hanya milik Allah.
2: Iya betul.
0: Ya, terima kasih juga untuk kamu yang udah gabung di TikToknya Pro 2 hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya di Englishlicious setiap hari Jumat bersama teman-teman dari Barbel. Dan setelah ini masih banyak program-program lain yang akan menemani malam kamu di Pro 2. Jadi tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Yay.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #AdWork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #MySportCar. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #MyCollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #WorkingWithAFew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #BirthdaySurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam bareng Andrian. Malam hari ini kita sudah di special request untuk hari ini. Jadi sampai jam 23 kamu bisa kasih tahu Pro 2 lagu apa yang ingin kamu dengarkan malam ini, teman Pro 2, biar sama-sama kita dengar di Jaga Malam kali ini. Jadi bisa langsung kasih tahu aku di 08 11 73 22 330, teman Pro 2. Dan kita lanjut dulu dari One Pill dengan Wiz, ada Young Catters dengan Bandung City yang akan menemani kamu di malam ini.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Sucker. Oh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.

Tahu berdua, kalau kamu disuruh milih kampus impian, kamu udah tahu kemana belum? It's sebelum menentukan pilihan, ada kabar baru nih teman berdua. Jadi teman berdua, lembaga pemeringkatan Webometrics baru saja merilis daftar kampus terbaik Indonesia edisi Juli 2026 dan hasilnya Universitas Indonesia masih bertahan di posisi pertama, disusul Universitas Gajah Mada dan Universitas Erlangga. Menariknya teman perodua, dari 20 besar cuma ada satu perguruan tinggi swasta yang berhasil masuk, yaitu Telkom University di peringkat ke-13. Dan pemeringkatan ini nggak hanya melihat kualitas akademik tapi juga menilai seberapa kuat riset kampus, keterbukaan informasi, dan pengaruhnya di dunia digital. Jadi kampus yang aktif berkarya dan berdampak di dunia maya juga punya nilai lebih teman berdua. Dan untuk kamu yang lagi siap-siap kuliah nih, ingat ya, ranking bisa jadi referensi, tapi kampus terbaik tetap yang paling cocok untuk mimpi dan tujuan kamu teman berdua.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Pro 2, kalau kamu masih bingung cari pengalaman kerja setelah lulus, jangan sampai kelewatan info yang satu ini, Teman Pro 2. Karena ya, Teman Pro 2, pendaftaran magang HUB Angkatan 2, batch 1 masih dibuka sampai 28 Juli 2026, dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan ini ditujukan untuk para fresh graduate dan lulusan pendidikan profesi yang ingin nambah pengalaman sekaligus meningkatkan skill sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Dan yang bikin menarik nih, peserta yang lolos bakal dapat uang saku sesuai UMK, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pendampingan dari mentor, sampai kesempatan ikut uji sertifikasi kompetensi BNSP. Dan setelah magang selesai, jadi bukan cuma dapat pengalaman ya, tapi juga bekal yang bisa bikin CV juga makin stand out. Kalau kamu tertarik, langsung aja daftar lewat maganghub.kemnaker.go.id sebelum pendaftarannya ditutup. Siapa tahu langkah kecil hari ini jadi awal karir besar kamu nantinya, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, saat ini kita sudah berada pada pukul 22:58 waktu Indonesia Barat, dan Pro 2 masih menemani kamu dengan jazz music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Produser.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, demikian Pro2 menemani kamu di malam ini edisi 24 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Andrian pamit undur diri untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman-teman radio dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2, mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Sabtu 25 Juli 2026. Teman-teman radio, selamat mengikuti acara kami, program informasi hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang didominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, bersalawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan, terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sarif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami.

pencerah jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ.
5: Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 untuk pagi hari ini mengenai Festival Pantai Panjang 2026 bertajuk Semarang Pesisir Bengkulu siap digelar pada 24 hingga 26 Juli di kawasan Pasir Putih. Beragam acara mulai dari parade budaya, bazar UMKM, pertunjukan seni hingga hiburan akan memeriahkan festival tersebut. Dan pemerintah Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan acara ini sebagai budaya mempromosikan wisata pesisir dan menggerakkan ekonomi daerah.
0: Info Pro 2.
5: Selanjutnya, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah lomba panjat pinang dengan 81 batang pinang setinggi sekitar 7 meter yang akan digelar di Pantai Panjang pada 29 Agustus. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan dan pembagian bendera merah putih. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi hari ini.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Hai, happy Saturday ya. Semoga pagi kamu diawali dengan mood yang bagus ya, kopi yang pas, rencana yang seru buat weekend ini ya, teman Pro 2. Buat yang lagi masih pada rebahan ya, jam segini ya, siap-siap aja teman Pro 2 ya. Mungkin waktunya bisa dimanfaatin ya teman Pro 2 untuk memperbaiki energi ya, ataupun juga mood-mood yang sempat berantakan mungkin sepekan terakhir gitu teman Pro 2. Buat kamu yang udah mulai pada jalan atau udah mulai beraktivitas, semangat ya. Bareng sama aku Vidya yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit, dengan info-informasi yang seru juga. Tentunya kita bikin hari Sabtunya makin asik ya. Harus stay di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita nikmatin lagi teman Pro 2 lagu-lagu berikut yang udah Vidya siapin buat kamu semuanya di pagi hari ini. Stay tune.

0: lihat deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh, bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa, tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

0: Wajah kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Teman Radio S, atau lagu miliknya MPD, Sempurnanya Aku, yang sudah memulai perjalanan mereka untuk world tour ya. World tournya sekitaran Jabodetabek, Teman Radio S, sama Bandung sih tambahannya, Cimahi satu lagi ya. Dan mereka ini, Teman Radio S, bakal nyanyi dengan seuprit lagu mereka itu. Dan ya, tapi beda yakin pasti akan sangat menghibur sih ya, penampilan Kak Kev, Mario, sama Niki Putra. Nah, Teman Pro 2, untuk hari ini pun juga sebenarnya di Bengkulu ya, bakal nanti malam bakal ada semacam festival musik ya, Teman Pro 2. Nanti bakal ada, kalau gak salah ya, hari ini bakal ada Roni Parulian. Pada fansnya, make some noise. Terus ada Rizky Febian, make some noise. Dan masih banyak lagi ya, Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nonton nanti ya, nanti malam, kamu harus pastikan dulu ya untuk cuaca hari ini seperti apa. Nah, langsung aja, Teman Pro 2, untuk perakiran cuaca hari ini akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Fatmawati. Ada Bang Fajar, silahkan untuk Bang Fajar untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Stereo RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan

101.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Video masih temenin kalian juga untuk pagi hari ini. Gimana untuk pagi harinya, teman Pro 2? Apakah kalian sudah memulai aktivitas, udah pada bangun? Cuacanya tuh sebenarnya bagus banget ya kalau kata aku ya, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang pengen olahraga gitu ya. Terus pengen bersih-bersih rumah, kayak misalnya cuci baju gitu. Terus juga apa ya, kalau beda lihat sih ya pokoknya mendingan kalian beraktivitas deh daripada ngumpet di kamar gitu kan. Mendingan cari aktivitas di luar, apa bersih-bersih kamar, bersih-bersih kosan, bersih-bersih rumah gitu ya. Pokoknya apapun teman Pro 2 ya. Terus kalau yang mau olahraga, mumpung belum panas-panas banget kan, ini tuh jam-jam yang bagus banget buat kita bisa menghirup udara pagi karena masih bersih, belum terlalu banyak polusi ya. Jadi bisa dimanfaatkan hal tersebut teman Pro 2. Yang pastinya Sabtu ini ya, di weekend ini kamu manfaatin waktunya sebaik-baiknya. Oke? Buat yang hari ini pada gajian, udah siap mau ngeborong apa, Bu Ibu? Teman-teman, semangat ya untuk ngejalanin hari ini. Pokoknya kita masih akan terus menemani sampai nanti ya. Apalagi di sepada ini tidak bakal nemenin sampai di jam 10. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita nemenin ya semangat kalian semuanya untuk pagi hari ini lewat lagu-lagu berikut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman